90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, sudah saatnya untuk ngasih tahu kamu gimana perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Waduh, pagi ini sepertinya akan cerah lagi, teman Pro 2. Semoga ya, karena coba deh lihat ke langit. Ada aku kan. Enggak, bercanda. Lihat lagi sekarang tuh warnanya biru banget. Jadi bikin hari kamu tuh bakal good mood deh. Semoga ya yang ngejalanin hari Rabu ini tuh pada good mood semua, enggak ngerasa harinya bakal abu-abu ya. Karena kalau kita sugesti dan pikirannya udah negatif di awal, takutnya nanti beneran kejadian. Hayo lo. Okay, langsung aja kita ke pesisir selatan. Hari ini Rabu 20 Mei diprediksi berawan, teman Pro 2. Spesial Hari Kebangkitan Nasional, pesisir selatan yang berawan dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Kalau kota Solo, Solo sama si Junjung dan Tanah Datar itu diprediksi hujan ringan. Kalau Solo hujan ringannya dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Dingin ya. Si Junjung di 23-30 derajat Celcius. Kalau untuk Tanah Datar di 22-28 derajat Celsius. Oke, move to Padang Pariaman sama Agam yang dua-duanya juga hujan ringan. Padang Pariaman 24-30 derajat Celsius suhunya, teman Pro 2. Kalau Agam 22-26 derajat Celsius. Next 50 kota itu di 22-28 derajat Celsius. Oke, next ada Pasaman, hujan ringan juga prediksinya hari ini. Pasaman dengan suhu 22-29 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai juga diprediksi hujan ringan, suhunya di 26-28 derajat Celsius. Alright, we move to Dharmasraya. Dharmasraya hari ini diprediksi hujan ringan, suhunya di 24-30 derajat Celcius. Solok Selatan itu berawan dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Next, Pasaman Barat itu hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Kota Padang hari ini diprediksi hujan ringan justru, teman Pro 2. Suhunya di 23-28 derajat Celcius. Waduh, gimana nih? Tapi sih semoga aja cerah ya. Soalnya langit cerah banget, biru banget, teman Pro 2. Terus kota Solo diprediksi berawan, suhunya di 21-27 derajat Celcius. Sawalunto hujan ringan, kota Padang Panjang juga hujan ringan, Bukit Tinggi juga hujan ringan. Sawalunto di suhu 23-30 derajat Celcius, Padang Panjang 20-26 derajat Celcius, dan Bukit Tinggi 19-25 derajat Celcius. Sama kayak Solo ya, dingin, teman Pro 2. Terus ada dua kota terakhir, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Payakumbuh diprediksi akan hujan ringan hari ini dengan suhu 21-28 derajat Celcius. Kota Pariaman juga hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Alright, itu dia perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya, teman Pro 2. Aku yakin banget nih, banyak banget plan-plan dari kamu ya, yang hari ini walaupun hari Rabu, dan hari ini juga pasti banyak instansi-instansi yang mengadakan upacara atau apel, karena memang hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Semangat ya, teman Pro 2, harus bangkit semangatnya. Harus sama-sama semangat kita ya, teman Pro 2. Jangan aku doang yang semangat, di sini kamu juga harus semangat, oke? Okay? Terus aku mengingetin juga, jangan lupa sarapan pagi, karena itu penting banget untuk menambah untuk menambah asupan semangat kamu di pagi ini, dan biar kamu juga nggak kelelahan dan good mood ngejalanin harinya.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Mama, boleh enggak aku main hujan? Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
7: Asik!
8: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
9: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Bruno dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mewajibkan materi PPKPT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Saintek Beni Bandanajaya menyebutkan pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Gali lagi.
2: Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca.
3: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama. Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
2: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, mana lotion? Lotion!
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90 koma dawar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spade dan kita akan bahas hari apa aja yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini. Yang jelas teman Pro 2, hari ini untuk Indonesia adalah memperingati

Awalnya di tahun 1948 yang menetapkan ini Presiden Soekarno, Taman Produa, untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia ditetapkanlah tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini gunanya juga untuk mencegah perpecahan bangsa setelah awal kemerdekaan Indonesia berlangsung, Taman Produa. Terus hari ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Reformasi ya, karena selain Hari Kebangkitan Nasional, ini juga mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia di tahun 1998 yang menuntut transparansi pemerintahan dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Nah, ini awalnya itu demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil di Mei 1998 di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut perubahan politik, ekonomi, dan pemberantasan korupsi pemerintahan Orba atau Orde Baru. Nah, peristiwa ini yang mencapai puncak lewat pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Tekanan publik akhirnya bikin Presiden Soeharto mengundurkan diri di 21 Mei setelah memimpin selama puluhan tahun. Wow. Terus hari ini juga diperingati sebagai World Bee Day atau Hari Lebah Sedunia, Taman Produa. Ini tujuannya untuk ningkatin pentingnya lebah terhadap ketahanan pangan global. Nah, peringatan ini juga ngingetin kita akan ancaman kepunahan lebah karena perubahan iklim dan penggunaan pestisida. Nah, jangan main-main, Taman Produa. Hari ini tuh diperingati sama atau ditetapkan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, karena usulan dari negara Slovenia gitu. Terus hari ini juga diperingati sebagai Hari Jutawan Nasional atau National Be a Millionaire Day yang gunanya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Amerika Serikat sebenarnya, Taman Produa. Untuk di Amerika Serikat ya ini. Ini untuk diajak masyarakat Amerika Serikat diajak untuk mengevaluasi kondisi finansial dan mulai mempersiapkan investasi masa depan. Hari ini juga diperingati sebagai National Streaming Day untuk ngerayain perkembangan teknologi hiburan digital berbasis internet dunia. Ini juga mengapresiasi kemudahan akses informasi, musik, film, dan edukasi lewat layanan digital modern yang diinisiasi oleh platform streaming Roku di 2014 di Amerika Serikat, Taman Produa. Dan hari ini juga diperingati sebagai National Pick Strawberries Day. Ini untuk mendukung sektor agrowisata perkebunan buah di Amerika Serikat, Taman Produa. Well, itu dia hari-hari atau peringatan hari-hari penting di setiap tanggal 20 Mei 2026 ini, Taman Produa. Nah, jadi buat kamu yang belum tahu, jadi tahu. Dan buat kamu yang ulang tahun hari ini, happy birthday. Wish you all the best and have a great day.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di pagi sepada saat pagi teman Pro 2. Aku mau nanya nih sama kamu teman Pro 2. Jadi pagi yang ideal menurut kamu tuh nih, terutama kamu di sini tuh Gen Z ya. Menurut kalian tuh pagi ideal versi kita tuh yang kayak gimana sih teman Pro 2? Karena aku Gen Z juga, jadi aku akan mewakili nanti jawabannya ya. Jujur kalau pagi yang ideal menurut aku tuh pagi yang bangunnya tuh dengan fresh, bangunnya tuh dengan ala-ala kayak oh my god, akhirnya aku terbangun setelah tidur panjang yang sangat nyenyak itu gitu. Kayak gitu, terus nanti bisa duduk sebentar nyantai melihat pemandangan yang sangat-sangat indah gitu ya di teras rumah, misalnya ada taman gitu. Terus nanti bakal lihat-lihat handphone, scrolling bentar sambil nge-chill, sambil ngopi, bisa jadi gitu kan. And then after that baru siap-siap mau berangkat beraktivitas yang tidak buru-buru gitu, yang serba slow, yang serba tenang, serba enak, serba nyaman. Tapi kalau misalnya disuruh seperti itu kayaknya sulit ya teman Pro 2 untuk mewujudkannya, kecuali kita adalah CEO. Ya, amin dulu, amin. Mungkin kayaknya pagi-pagi kayak gitu akan kita wujudkan ketika kita memang sudah mencapai titik itu ya. Sudah mencapai titik dimana kayaknya kita udah bisa take everything gitu, bisa buy everything juga with our own money, cenah ya. Tapi walaupun gitu, teman Pro 2 nggak ada salahnya buat manifestasi dong. Ya, terus yang ideal lagi tuh kayak sarapan. Sarapan kita tuh breakfastnya tuh beda gitu. Kalau biasa kan kita kan ya bisa jadi lontong, nasi goreng, nasi uduk. Nah, pengennya tuh kayak ada sandwich, terus mungkin burger, apalagi ya sarapan ya. Sereal gitu kan ya, pokoknya yang ala-ala sarapan di hotel gitu lah ya teman Pro 2. Wah, tapi sebenarnya ideal apa enggaknya tergantung gimana kita ngejalaninnya sih, dan tipikal orang tuh yang idealnya beda-beda. Cuman itu lebih ke harapan kita enggak sih, wish salah satu wishlist kita adalah bisa sarapan ideal ala Gen Z yang benar-benar ideal banget tuh, yang kayak apa-apa tuh serba tenang, slow, terus ya yeah, let's go. Apa yang akan kita jalani hari ini tuh benar-benar udah terencana, teragendakan dengan baik, dan kita tinggal menjalaninya aja tanpa perlu terburu-buru, tanpa ada yang ngeburu-buruin, dan tanpa perlu takut akan ada yang tertinggal atau akan ada yang terlupa, kayak gitu kan teman berdua. Ya udah deh, nanti kita bakal balik lagi sama info menarik lainnya teman Pro 2, tapi masih bahasin ini juga, tapi abis lagu yang satu ini ya.

Tower Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 10 kabupaten atau kota di Sulawesi Utara berpotensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bahwa adanya Magellanic Oscillation yang aktif secara spasial dan gelombang Kelvin di Sulawesi Utara yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif secara signifikan.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
4: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
5: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Yeah, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeah, ngebahasin sarapan ideal ala Gen Z. Sebenarnya sarapan ideal sama Gen Z tuh ditemenin sama yang tersayang gak sih? Ayo, gaku. Ya emang sih teman Pro 2, yang ideal-ideal mah sukanya sama yang ideal juga ya. Bukan yang sama sereal kayak kita, teman Pro 2. Masuk. Tapi jujur teman Pro 2 ya, agak susah untuk mendefinisikan sarapan ideal versi Gen Z, karena kita jarang gak sih sarapan yang ideal, bahkan jarang sarapan deh kayaknya. Karena kita udah hektik banget untuk persiapan ngejalanin hari, udah sibuk lari-lari, ya kan? Udah kayak kesana kesini, udah menyiapkan ini itu, sampai akhirnya banyak juga yang keteteran gitu kan. Jadi susah banget tuh untuk spend atau spare waktu yang benar-benar diciptakan atau dihadirkan untuk merasakan sarapan ideal gitu loh. Cuman kalau bisa andaikan bisa sarapan ideal gitu kan, emang susah sebenarnya. Kebanyakan tuh yang aku tahu Gen Z, especially yang udah kerja nowadays ya atau kuliah, itu jarang banget sarapan. Sarapan itu nanti jam 11, jam 10 atau brunch, nyambung ke makan siang. Nah kayak gitu tuh biasanya. Coba deh ngaku Gen Z, ya kan? Ya aku bisa mendengar suara itu, karena emang beneran kayak gitu teman Pro 2. Udah dan Uni yang Gen Z tuh ngerasanya kayak gitu. Tapi beruntunglah yang kayaknya tuh bisa nyambi sarapan sembari jalan ngantor. Tuh, maksudnya kayak lagi di jalan nih, mau ke kantor, mau ke kampus, mampir dulu, melipir dulu sarapan. Nah, itu bisa jadi sarapan ideal versi mereka yang seperti itu. Bisa sarapan di tempat-tempat yang enak, mengenyangkan, plus murah meriah. Itu adalah sarapan ideal versi Gen Z kalau sarapannya di luar. Kalau nyarapnya di luar, ya kan? Gen Z tolong bersuara. Benar ternyata. Tapi kalau misalnya sarapannya di rumah yang ideal, rada susah. Karena ada sebagian keluarga yang sarapannya itu jarang benar-benar ada gitu. Kayak misalnya kayak kalau sarapannya pakai nasi, lauknya belum ada, alias belum masak atau belum dimasak, bisa jadi. Atau mungkin mau sarapan pakai roti, nanti mau dibikinin roti bakar, waktunya juga gak keburu, pada buru-buru. Nah kayak gitu tuh, akhirnya gak jadi. Sarapan yang ideal tuh susah banget untuk diwujudkan. Aduh, benar-benar ya Gen Z ya, apa-apa aja susah diwujudin, padahal sebenarnya asal ada kemauan bisa-bisa aja kan teman Pro 2. Ya bangunnya lebih awal, prepare-nya juga lebih awal, biar bisa sarapan santai, sarapan chill gitu. Alright teman Pro 2, abis ini kita bakal lanjut ke Sepada di Explorer untuk tematiknya tanggap bencana teman Pro 2. Ya spesial karena sekarang adalah hari Rabu, jadi kamu jangan kemana-mana. Kita udahan ya bahas nyarap dan sarapannya. Memang akan selalu ada permintaan untuk bisa sarapan ideal dari Gen Z, cuman untuk mewujudkannya rada susah sekali. Oke? Kalau gitu

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana.

0: kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Aisyah saat bercerita. Serta menemani Aisyah saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Aisyah rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spada dan kamu masih dengerin 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, yang juga bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Kita hari ini mau ngebahasin seputar bencana atau tanggap bencana. Nah, spesifiknya yang mau kita bahas adalah mitigasi bencana tsunami, teman Pro 2. Kamu harus tahu mitigasi itu sistem untuk mendeteksi tsunami dan ngasih peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Gak cuma tsunami, nanti kita juga bakal belajar mitigasi bencana gempa bumi dan gunung berapi. Nah, yang pertama, kalau mitigasi bencana tsunami itu ada dua jenis peringatan ya. Pertama, peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Kalau untuk tsunami, teman Pro 2, kita harus memantau terlebih dahulu informasi setelah terjadinya gempa bumi. Dan harus harus paham gimana dan kapan kamu harus mengevakuasi diri saat sudah terjadi gempa bumi gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, teman Pro 2. Okay, let's start. Sebelum tsunami terjadi, itu pasti akan diawali dengan gempa bumi dulu, teman Pro 2. Karena tsunami ini adalah perpindahan air yang disebabkan karena perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Ini beda banget ya sama gelombang biasa. Tsunami itu punya gelombang antar puncaknya itu lebih dari 100 km di laut lepas, dan selisih waktu antar puncak gelombangnya itu berkisar antara 10 menit sampai 1 jam. Jadi waktu mencapai pantai dangkal Teluk Mutiara Sungai Gelombang gelombang ini akan nurun kecepatannya, teman Pro 2, tapi tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat merusak gitu. Nah, gempa yang bisa menimbulkan tsunami yang harus kamu tahu, gempanya terjadi di dasar laut. Kedalamannya, pusat gempanya kurang dari 30 km. Dan magnitudonya besar dari 6,0 skala Richter. Itu adalah gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami ya. Dan jenis pergerakan gempa itu tergolong sesar naik atau sesar turun. Gaya-gayanya biasanya terjadi pada zona bukaan dan zona besar. Terus apa sih yang terjadi kalau misalnya tsunami itu akan terjadi gitu? Biasanya diawali dengan gempa bumi. Nah, kalau kamu tinggalnya dekat bibir pantai, berhati-hati kalau terjadi gempa bumi, karena tsunami biasanya terjadi setelah adanya gempa bumi yang terjadi di dekat laut gitu. Terus dengerin suara-suara gemuruh. Banyak dari korban tsunami yang bilang kalau datangnya tsunami itu diawali sama suara-suara gemuruh yang keras mirip kereta datang. Nah, itu harus peka telinga kita, teman Pro 2. Terus perhatiin permukaan air laut. Nah, kalau ada penurunan air laut dengan cepat dan bukan waktu air laut surut, coba langsung cari tempat perlindungan yang tinggi. Karena sebelum terjadi gelombang tsunami, biasanya air laut akan terlebih dahulu surut dengan cepat, terus kembali dengan kekuatan yang besar. Terus yang keempat yang harus kamu waspadai, teman Pro 2, selalu waspada pada gelombang pertama. Gelombang tsunami itu gak selalu yang paling berbahaya ya, jadi tetap menjauhkan diri dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Terus apa sih yang mesti kita siapin? Yang pertama, tadi aku bilang harus punya informasi. Di mana kita dapetin informasinya? Dari BPBD, BMKG, PVMBG dan instansi lainnya. Yang paling penting juga yang harus kita tahu, kita harus tahu situasi sekitar rumah kita, sekolah, tempat kerja atau tempat lain yang beresiko, dan mengetahui kemana jalur evakuasi tercepat, dataran tinggi dan dataran rendah yang berisiko terkena tsunami, kita harus paham. Nah, kalau kita sedang melakukan perjalanan ke wilayah pesisir pantai, kita harus mengenali hotel, motel, dan pusat pengungsian yang ada. Pengungsian ya, karena penting banget untuk mengetahui rute evakuasi yang udah dibuat ketika peringatan dikeluarkan. Terus menyiapkan persediaan pengungsian dalam satu tempat yang mudah dibawa. Yap, benar banget, pernah kita bahas sebelumnya, tas siaga bencana, dan tempatkan di area yang mudah terjangkau, teman Pro 2. Yang harus kita lakukan selain itu adalah upaya penyelamatan dong saat tsunami terjadi. Nah, kalau misalnya kamu lagi berada di sekitar pantai, terasa guncangan gempa bumi dan disusul air laut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, langsung lari ke tempat yang tinggi, perbukitan atau bangunan tinggi.
kamu bisa juga ngikutin rute evakuasi yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, kalau lagi ada di perahu atau di kapal tengah laut, terus kamu dengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan arahkan perahu atau kapal kamu ke pesisir pantai. Yang ketiga, kalau gelombang pertama yang datang udah surut, ya jangan segera turun ke tempat yang rendah, karena gelombang tsunami itu biasanya nggak datang sekali doang. Bisa jadi ada gelombang yang datang susulan gitu ya, justru lebih tinggi dan lebih berbahaya. Nah, kalau tsunami terjadi pada saat kamu menyetir kendaraan, langsung keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. Terus kalau misalnya setelah tsunami tersebut terjadi, kamu langsung utamakan diri untuk mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang atas penyebaran informasi tentang tsunami. Karena penting banget untuk mempercayai berita yang jelas sumbernya. Tapi sebaliknya, penting untuk nggak usah percaya sama berita yang nggak jelas sumber keberadaan atau sumber aslinya, teman Pro 2. Gitu. Yang paling utama lagi adalah selalu utamakan keselamatan terlebih dahulu. Barang-barang yang gak perlu dan menghambat proses kamu untuk evakuasi jangan pernah dibawa ya. Gitu teman Pro 2. Oke, makanya kita disuruh sediain tas siaga bencana yang isinya benar-benar barang yang kita butuhkan, yang benar-benar penting banget dan tidak mengganggu proses evakuasi kamu. Nanti kita lanjutin lagi ya teman Pro 2.

0: bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh.
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di sepeda ya, teman Pro 2 semuanya. We're still talking about mitigasi bencana. Yang tadi aku sempat bahas tuh mitigasi bencana tsunami ya, teman Pro 2.

Okay, ini dia kalau gempa bumi terjadi. Ini yang penting untuk kamu tahu, mitigasi tadi kan adalah upaya untuk ngurangin resiko dan dampak bencana. Nah, kalau sebelum terjadinya gempa bumi, mitigasi yang kita lakukan, kita harus mengenali lingkungan, of course. Misalnya kalau kamu kerja, kamu harus tahu di mana pintu darurat, tangga darurat, jalur evakuasi di tempat tinggal, tahu gedung tempat kamu beraktivitas. Terus kamu harus paham struktur bangunannya, pastiin, make sure rumah atau gedung yang dibangun itu dengan standar tahan gempa. Terus amankan perabotan. Coba taruh barang-barang berat di rak paling bawah dan tempelin perabotan tinggi kayak lemari ke dinding biar gak mudah roboh, teman Pro 2. Terus cek instalasi listrik dan gas, pastiin sambungan listrik dan tabung gas aman untuk mencegah resiko kebakaran. Yang terakhir, tas siaga bencana. Kalau saat terjadinya gempa atau tanggap darurat, kalau kamu lagi berada dalam ruangan, jangan panik. Langsung berlindung di bawah meja yang kuat, lindungin kepala yang paling penting banget sama bantal atau tangan, jauhin kaca atau benda yang mudah jatuh, jangan pakai lift, tapi pakai tangga darurat. Terus, kalau kamu berada di luar ruangan, hindarin bangunan tinggi, pohon, tiang listrik, dan jembatan. Cari area terbuka yang aman. Yang ketiga, kalau kamu lagi ada dalam kendaraan, menepi dan stop di tempat yang aman. Tetap ada dalam mobil sampai guncangannya benar-benar reda. Terus afternya, mitigasinya, waspada gempa susulan. Hindarin bangunan yang udah rusak atau retak karena berpotensi runtuh karena gempa susulan. Cek kondisi sekitar, periksa apakah ada korban luka di sekitar kamu, dan segera bantu kasih pertolongan pertama. Yang terakhir, selalu pantau informasi resmi teman Pro 2 yang pastinya dari BMKG atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke deh, itu dia teman Pro 2 yang kita bahas di mitigasi bencana edisi hari ini, hari Rabu ya. Aku sekalian harus sign out dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena udah mau jam 10 juga. Abis ini kamu bakal ditemenin Pro 2 Hitlistnya sampai di jam 12 sama Rini Kamal. Jadi thank you banget udah dengerin aku siaran ya teman Pro 2 dari tadi subuh sampai jam segini, jam 10. Besok kita ketemu lagi di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. See you tomorrow and bye.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026. Data pengaduan KPAI mencatat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak mendominasi kasus perlindungan khusus sepanjang awal 2026. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan kasus kekerasan fisik masih didominasi penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan terhadap anak. Sementara itu, kasus kejahatan seksual didominasi pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. KPAI juga mencatat kasus pornografi cyber, penculikan, perdagangan anak, hingga anak berhadapan hukum masih terjadi sepanjang 2026. Aris juga menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat demi mencegah kekerasan berulang kembali. Promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tur dunia CUM di Jakarta. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan tersebut. Konser Baby Monster dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada 17 Oktober 2026. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026-2027 mereka di Asia dan Oseania. Selain merilis seating plan, promotor juga mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefits yang akan didapat penonton. Beberapa kategori VIP bahkan menawarkan akses soundcheck hingga fasilitas lounge eksklusif. Penjualan tiket akan diawali dengan registrasi Monsties membership di Weverse pada 15 hingga 18 Mei 2026. Setelah itu, Weverse Fans Club Presale akan berlangsung pada 4 Juni 2026, sementara penjualan umum dibuka mulai 5 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seluruh tiket konser Baby Monster hanya tersedia melalui situs resmi penjualan Baby Monster in Jakarta2026.com. Konser ini dipromotori oleh Live Nation dan Tim Presents bersama YG Entertainment. Informasi terakhir, teman Pro 2, jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan gula aren. Angel, penjual jajanan bangkerok, mengaku sudah menjual bangkerok selama 4 tahun. Resep tersebut merupakan warisan keluarga dari sang ibu. Menurutnya, bangkerok paling nikmat disantap saat masih hangat. Meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari sehingga kerap dibawa pelanggan untuk perjalanan luar kota. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat siang semuanya teman Produa. Lagi panas banget ini Padang. Yes, setiap hari kayaknya kita mengeluhkan hal yang sama deh, kayak aduh panas gitu ya. Tapi ini teman Produa, panas-panas gini emang enaknya kita cari yang adem-adem. Nah buat kamu yang sekarang lagi mungkin aduh kepanasan, enaknya ngapain ya gitu, enaknya mau minum apa, nah cari yang seger-seger nih teman Produa. Tapi kalau dengerin yang seger-seger lah, di mana lagi kalau bukan di sini. Jadi teman Produa bisa stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway, teman Produa, kali ini kita sedang ada di mana? Di mana lagi kalau bukan di Produa Hit List. So, teman Produa, langsung di drop aja lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0819-6655-908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang. Oke deh, teman Produa, sebelum kita mulai, sudah kita buka WhatsApp, sudah ada beberapa. Jadi mari kita ikro terlebih dahulu, alias kita baca nih WhatsAppnya teman Produa. Pagi Kak, pagi juga, udah siang sih ini Cin. Kucin sih. Tiba-tiba inget Cin. Nah jadi izin request Remuk Enji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Nah harusnya Zul, aku panggil gitu ya. Salam buat kakak penyiarnya and the angel seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke. Positif vibe sekali, walaupun lagunya remuk gitu ya. Tapi tidak apa-apa, cukup lagunya yang remuk, kitanya jangan. Next teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Astrid, request dong lagunya Astrid Tak Apa. Boleh. Habis ini kita puterin ya. Ya tak apalah, kita puter habis ini lagunya. Dan satu lagi teman Produa. Oke, ini juga udah ada. Nah, katanya nih teman Produa pengen dengerin lagunya Bintang 5 dari Tensi featuring James C. Oke deh. Tiga requestan ini kita puterin dulu teman Produa, buat kamu yang pengen ikutan masih bisa banget ya. Masih bisa banget nih teman Produa di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908, dan juga bisa di sosial media kita di Instagram @rri_produa_padang.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Produ Hitlist. And now, teman Produ, udah ada yang nelpon juga. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang, Produ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pro 1.
0: Maaf Pak, salah kayaknya, salah tempat nih. Ini Pro 2.
1: Oh, Pro 2. Iya, enggak apa-apa nih. Salah sebut ya. Ini request lagu kan?
0: Iya, betul. Kita lagi request lagu. Boleh di Pro 2 Hitlist.
1: Kedua ya, dari Pak Samsudin.
0: Oke, Pak Samsudin mau request lagu apa?
1: Saya juga gabung di sini sudah 3 kali ini dengan Fatan.
0: Oh, dengan Fatan, iya. Oke, berjiwa muda ya, Pak Samsudin berarti ya?
1: Iya, Pak Samsudin. Ini dengan siapa nih?
0: Ini barengan sama Rini.
1: Salam kenal ya, Rini.
0: Iya, salam kenal juga nih, Pak Samsudin. Udah, Pak Samsudin mau lagu apa nih?
1: Dari apa nih? The Peking, Cinta Terlarang, ada nggak?
0: Dari siapa, Pak?
1: The Peking.
0: Oh, kemarin.
1: The Peking. The Peking, Cinta Terlarang judulnya ada ya.
0: Cinta
1: ini.
0: Terlarang, bentar ya Pak ya, dicek dulu ya. Kemarin nama Fatan request lagu ini juga kah?
1: Bagaimana aja ini?
0: Kemarin nama Fatan request lagu ini juga?
1: Oh, lagunya sama Fatan dulu, lain pula nih.
0: Oh.
1: Titik-titik di ujung doa tuh.
0: Oh, titik-titik di ujung doa. Nah, kali ini Cinta Terlarang dari The Virgin.
1: Lagunya bebas juga nih. Ini.
0: Oh, iya. Lagunya
1: Kalau lagi dari John Lennon udah enggak?
0: Nah, itu tapi itu udah lama banget, Pak. John Lennon enggak ada di Pro 2. Oh, di Pro 2 itu lagu-lagu baru.
1: Evanescence Immortal ada juga enggak?
0: Evanescence itu kayaknya cuma yang baru-baru aja nih kita adanya, Pak. Kalau yang lama-lama nggak ada.
1: Oh, yang lama-lama nggak ada.
0: Nggak ada. Itu di Pro 1 requestnya kalau yang lama-lama.
1: Oh iya ya, maaf ya. Nanti iya. Lagunya masih ada kah Cinta Hatimu dari Buri Berantika ada tuh.
0: Nah, itu di Pro 1 juga, Pak. Bruri tuh udah di Pro 1.
1: Apa mana yang ada?
0: Yang ada Bapak tadi yang pertama apa? Cinta Terlarang dari The Virgin kan?
1: The Virgin
0: ya. Iya. Oke, itu ada. Itu aja ya. Kita puterin ya, Pak ya.
1: Oke.
0: Mau salam-salam dulu, Pak.
1: Salam buat Rini ya. Semoga tetap selalu sehat dalam bertugas dan beraktivitas. Ya, salam untuk semua yang akan gabung.
0: Oke.
1: Yang akan gabung juga semuanya di Sulang Kompak ya.
0: Ya, oke.
1: Okay, terima kasih banyak ini.
0: Ya, sama-sama Pak Samsudin. Selamat beraktivitas ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman Pro 2, ada Pak Samsudin barusan ya. Request lagu The Virgin nih teman Pro 2, kita juga kaget nih tiba-tiba ada Pak Samsudin. Ternyata udah gabung juga beberapa kali sama kita di Pro 2. Dan nanti kita puterin ya lagunya The Virgin, Cinta Terlarang. Nah, kita bacain dulu teman Pro 2 requestan berikutnya. Ada yang pengen dengerin lagunya Hahaha dari Sabrina Leonor. Ya udah deh, abis ini kita juga puterin lagunya teman Pro 2. Next, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Raisa nih, teman Pro 2. Barengan sama siapa ini? Oh, Roni Parulian. Oke. Habis ini kita puterin juga nih. Tetap bukan kamu ya. Ya udah deh teman Pro 2, 3 requestannya kita puterin dulu, jangan kemana-mana teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. And now teman Pro 2, let's play The Virgin with Cinta Terlarang.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. And now, teman Pro 2, kita bacain dulu requestan yang udah masuk juga nih ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, teman Pro 2. Abis ini kita puterin. Terus juga selamat siang Mimin. Saya Carmelita, pengen request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke. Next, teman Pro 2, satu requestan lagi. Ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priyadi nih, teman Pro 2, barengan sama Ardito. Nah, ini mungkin lebih tepatnya maksudnya sama ini kali ya, Wijaya 80 kali ya, teman Pro 2, Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Oke deh, teman Pro 2, abis ini kita puterin lagunya. Buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget ya, bisa di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908. Bisa di sosial media kita juga, di Instagram @RRI_Pro2Padang. Yaudah deh, teman Pro 2, kita ke Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So, teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih requestannya. Well, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Hachu. Thank you, Kak. Sama-sama. Abis ini kita puterin ya. And then, teman Pro 2, ini udah ada yang nelfon juga. Coba kita taruh monitor dulu. Wes, kita angkat dulu nih, teman Pro 2 ya. Halo, selamat siang, Pro 2.
1: Selamat siang, Dini.
0: Halo, ini sama Tanjudin.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. Apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah, lagi panas seperti ini.
0: Oh iya, sama, Padang juga lagi panas-panasnya sih ini. Lagi panas-panasnya juga. By the way, kamu lagi ngapain sih di jam-jam segini biasanya?
1: Lagi tempat kerja ini.
0: Oh, lagi break kah?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke, okay. Baiklah. Jadi lagi break ya, berarti lagi nyantai nih.
1: Kalau mau gabung harus break dong, nggak mungkin kan sambil kerja gabung.
0: Oh iya iya iya, oh iya betul, kerja fokus ya.
1: Betul.
0: Oke okay, oke okay deh, kalau gitu mau request lagu apa nih?
1: Shakira.
0: Shakira yang mana?
1: Don't Lay Up itu masih bisa. Tahun 2021.
0: Shakira. Shakira ya, bentar deh. Yang judulnya apa?
1: Don't Wake Up.
0: Kayaknya udah nggak ada di lagunya ini di sini.
1: Oh, udah nggak ada ya?
0: Iya, mau lagu yang lain kah?
1: Eklat Story.
0: Eklat ya?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana tuh?
1: Dunia Maya ada.
0: Dunia Maya ada.
1: Ya, bisa tuh?
0: Oke, boleh. Nanti diputerin abis ini ya.
1: Oke, buat Trini, selamat bertugas, sampai ketemu lagi.
0: Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke deh, teman Pro 2, ada Tanjudin barusan nih, teman Pro 2. Ya udah deh, boleh. Lah tiba-tiba kenapa nih? Oke. Tiba-tiba hilang nih suaranya, bentar ya. Ya udah deh, teman Pro 2, boleh habis ini kita putarin ya. Berarti udah ada tadi yang requestnya Salma Salsabil, Hachu sama Eklat nih, Dunia Maya. And then satu lagi, teman Pro 2. Selamat pagi Kak Rin, selamat siang harusnya. Tapi enggak apa-apa. Mau request lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke deh, tiga requestannya kita puterin ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, kita puterin yang satu ini dulu. And anyway, teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget. Bisa di drop di 0751274842 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_pro2padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kemenpora 2 dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali anjlok pada pembukaan perdagangan hari Rabu 20 Mei 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG turun 0,48% ke level 6.352,20 dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Volume perdagangan pagi ini tercatat 3,62 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 1,74 triliun rupiah. Secara teknikal, IHSG diperkirakan masih akan bergerak dalam tekanan dengan area support pada 6.322 dan resistance pada 6.635.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, cintan.
1: Iya, cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan. Sani kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
6: Awesome!
5: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan nanti di jam 12 siang kita masih bakal seseruan bareng. Dan nanti siang nih teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama Fatan juga ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, standing gitu terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke. Udah jam 12-an bentar lagi. Udah mau jam 1 nih teman Produ. Jadi di masa-masa istirahat ini, di waktu-waktu istirahat ini, jangan lupa juga untuk konsumsi makanan yang mengenyangkan, terus yang sehat juga nih teman Produ. Karena apa? Karena kita butuh untuk sehat-sehat mahal guys. Oke deh teman Produ, jangan lupa juga konsumsi air mineral gitu ya. Gimana pun kita harus stay hydrated nih teman Produ di tengah cuaca yang panas-panas banget, hujan-hujan banget gitu. Jadi supaya imun tubuh kita juga tetap terjaga dengan baik gitu ya. Jadi makanya nih teman Produ, kita juga harus tetap hidup sehat. Oke deh teman Produ, di Produ FM hari ini di jam 12 ini kita masih bakal seseruan bareng, masih banyak yang bakal kita share juga buat kamu teman Produ. Dan kayaknya kita play dulu deh lagu yang satu ini untuk kamu di siang hari ini. Kita ke Tori Kelly with Control.

0: Yang mbak, maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas gugup?
0: Oh iya mbak, tentang polusi udara kan?
1: Iya.
0: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
0: Itu parah banget, mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
0: Hah, kalau itu sih, mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
0: Hah, masa sih, mbak?
2: Oh, no.
1: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
0: Woi, ampun, woi!
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ya, masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2 yang pada siang hari ini. Kali ini Fathan Mubin yang bakal nemenin kamu semua. Dan di jam 1 kita langsung aja teman Pro 2 ya. Ini aku mau ngobrol ini teman Pro 2. Ini aku mau ngobrol-ngobrol juga sama AI. Kita lagi mau gimmick-gimmickan teman Pro 2. Jadi ini kita mau ngobrol ini AI. Ini aku pakainya Gemini ya teman Pro 2 ya. Kira-kira kita kan udah sempat dengar gimana squad-squad Brazil tuh yang dihadirkan sama Ancelotti. Itu ada salah satunya yang bikin masyarakat Brazil khususnya ya, dan orang-orang yang terkejut itu dimana nama Neymar akhirnya juga masuk dalam squad untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Padahal pemain gak itu sebenarnya udah agak ini ya, awal-awal kita mungkin melihatnya kayak redup gitu, mungkin banyak orang merasa kalau Neymar nih juga udah gak jarang namanya dibahas. Tapi ternyata itu resmi masuk dalam daftar 26 pemain timnas Brazil yang bakalan tampil dalam Piala Dunia 2026. Menurut kamu sendiri Gemini, itu Google kira-kira gimana tuh tentang Neymar? Coba kamu jawab.
1: Tentu, ini adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Masuknya Neymar ke dalam skuad tim nasional Brazil untuk Piala Dunia 2026 memang menimbulkan perdebatan dan rasa terkejut bagi banyak pihak. Terutama karena kita melihat adanya tantangan fisik dan performa yang sempat naik turun dalam beberapa waktu terakhir. Banyak yang mungkin berasumsi bahwa masanya di panggung internasional sudah mulai memudar. Namun keputusan Carlo Ancelotti untuk memanggilnya menunjukkan bahwa dia masih dipandang memiliki peran krusial. Entah itu sebagai pemain inti atau sebagai sosok senior yang bisa membimbing para pemain muda dengan pengalamannya di turnamen besar. Kira-kira, bagaimana Anda melihat peran Neymar dalam skuad Brazil ini nantinya?
0: Ah, menarik sekali ya. Tapi BTW memang kan aku orangnya nggak terlalu bola banget nih Google nih. Tapi kalau aku ya, ini kan aku udah sempat bahas di podcast sama rekan Guspri dan juga sama rekan Robby. Itu ada mungkin di antara kamu juga pendengar yang udah pernah mendengarkan Ballcast kita part 1, part 2, dan part 3. Itu sempat ngebahas bagaimana squad Brazil untuk beberapa tahun terakhir ya di Piala Dunia sebelum-sebelumnya kayaknya masih jarang atau udah tidak dijagokan lagi seperti tahun yang lalu-lalu, di mana memang skuadnya memang kuat-kuat sih. Dan kali ini memang nama yang paling sering terdengar kalau di skuad Brazil itu antara Neymar, terus juga ada lagi kayak Vinicius Junior. Nah itu sih yang aku pikirin sih, masih dengan dua orang itu. Sedangkan kalau kita melihat tren bola dari Brazil sendiri, kira-kira gimana Google? Apakah Brazil nih bakal ada kesempatan untuk menjadi juara Piala Dunia lagi setelah udah lama banget kayaknya nggak ngangkat Piala Dunia lagi nih Google?
1: Melihat peta kekuatan dan sejarah luar biasa yang dimiliki Brazil, mereka selalu menjadi salah satu kandidat juara di turnamen besar manapun. Memang benar, sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka mengangkat trofi Piala Dunia. Dan penantian itu tentu saja memberikan tekanan tersendiri bagi setiap generasi pemain yang mengenakan seragam kuning. Namun, dengan perpaduan bakat-bakat muda yang luar biasa seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan yang lainnya, ditambah dengan kematangan taktik di bawah kepelatihan terkini, Brazil memiliki fondasi yang sangat kuat untuk bersaing. Kunci kesuksesannya nanti akan sangat bergantung pada bagaimana mereka bisa menyatukan ego, menjaga konsistensi selama turnamen, dan mengatasi tekanan psikologis dari lawan-lawan mereka. Apakah Anda memiliki tim lain yang menurut Anda akan menjadi batu sandungan terbesar bagi Brazil?
0: Wah, menarik juga ya kalau pertanyaannya kayak gitu ya. Aku sih belum terlalu tahu ya Google ya. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin tim yang dijagokan banyak masyarakat atau mungkin ya kebanyakan orang itu kayak Perancis, terus juga Spanyol, Inggris. Nah, Brazil nih kadang-kadang udah nggak jadi pembahasan lagi. Tapi kali ini mungkin aku juga mau ngobrol dulu sama pendengar Pro 2, teman Pro 2 pada siang hari ini Google. Jadi aku mau ngasih info juga nih, daftar 26 pemain Brazil di Piala Dunia 2026. Itu dimulai dari kipernya ada Alisson Becker dari Liverpool, terus juga ada Anderson, Fenerbahce, ada Weverton. Untuk lini belakangnya itu ada Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães. Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, dan Wesley. Dan untuk lini tengah itu ada Bruno Guimarães dari Newcastle United, ada Casemiro juga dari Manchester United, Danilo, Fabinho, dan Lucas Paqueta. Dan di depan ini ada Endrick, terus Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha dari Manchester United juga, dan Neymar dari Santos, Rapinha dari Barcelona, Ryan dari Bournemouth, dan Vinicius dari Real Madrid. Kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan kita, obrolan kita sama Google kali ini ya, sama Gemini. Ini kita mau gimmick-gimmickan teman Pro 2. Tentunya juga kita butuh data gitu pastinya, tapi ya ini kita juga penasaran bagaimana Gemini mempunyai kayak spekulasi atau juga punya tren-tren dan data-data lain sebagainya untuk melihat bagaimana Piala Dunia 2026 yang mendatang tuh bakal seperti apa. So, stay tune terus sama Fathan Bumina siang hari ini di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pegang teguh jati diri bangsa.
3: Kobarkan semangat Pancasila.
2: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
3: Generasi muda, generasi Pancasila.
4: Bahu-membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fathan Mubina siang hari ini, teman Pro 2, dan juga lagi ditemani sama Google. Kita lagi-lagi masih seru-seruan, teman Pro 2 sama Google ya. Dan BTW, karena memang kayaknya siang hari ini kita full ngobrolin bola, tapi kalau Arsenal nanti dulu. Kita ngomongin Arsenal nanti dulu, teman Pro 2. Ini kita mau menyambut Piala Dunia 2026. Jadi kita pembahasannya ya ntar paling aku infoin sih tentang Arsenal ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi, Google. Ini kan banyak ya yang kita dengar ya tentang legenda-legenda sepak bola. Kan masih ada beberapa yang main tuh, seperti halnya kita bisa katakan legenda, atau ya mungkin orang-orang yang benar-benar terkenal, yang benar-benar selalu dijagokan sama banyak-banyak orang. Tapi momen ini, momen krusial pesta bola atau Piala Dunia 2026 ini, kali ini itu menjadi kesempatan bermain mereka di akhir. Itu seperti ada Guillermo Ochoa, terus Luka Modric, sama Cristiano Ronaldo, juga Lionel Messi dan Neymar Jr, sama Ivan Perisic. Itu gimana, Google? Apakah selain itu ada nama-nama yang lain?
1: Tentu saja, Piala Dunia 2026 memang berpotensi menjadi panggung terakhir bagi beberapa nama besar yang sudah lama menghiasi dunia sepak bola. Selain pemain-pemain yang Anda sebutkan, kita mungkin akan melihat penampilan terakhir dari pemain seperti Angel Di Maria, atau bahkan Thomas Muller, tergantung pada kondisi fisik dan keputusan mereka nanti. Nama-nama seperti Olivier Giroud di lini depan Prancis juga bisa jadi akan mengucapkan selamat tinggal pada panggung internasional. Mengingat dinamika yang cepat dalam dunia sepak bola, apakah Anda penasaran dengan pemain dari tim nasional tertentu yang mungkin akan menghadapi Piala Dunia terakhir mereka?
0: Enggak sih, enggak kayak yang tertentu sih. Tapi emang lebih ke Cristiano Ronaldo, ke Portugalnya. Ini kan kita ngelihat ya dari dulu sampai saat ini, memang Portugal, enggak tahu deh udah pernah megang Piala Dunia 2026, Piala Dunia atau belum ya, teman Pro 2 ya. Tapi Google, yang aku lihat, apakah banyak orang yang menaruh harapan bahwa tahun ini itu menjadi kemenangan untuk Portugal? Nah, menurut data mungkin yang kamu dapatkan atau yang kamu ambil, mulai dari statistiknya, terus juga dari para pemainnya, adakah kemungkinan, ya sebenarnya kalau game atau pertandingan atau sebuah kejuaraan itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ya. Tapi kalau dengan data, apakah bisa Portugal itu mengangkat Piala Dunia pada Piala Dunia 2026 kali ini? Gimana, Google, menurut kamu?
1: Melihat dari kualitas skuad Portugal yang luar biasa, dengan perpaduan pemain berpengalaman seperti Cristiano Ronaldo dan talenta-talenta muda yang bersinar di klub-klub top Eropa, mereka jelas menjadi salah satu penantang yang kuat. Meskipun Portugal belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia, potensi mereka selalu diperhitungkan. Kunci keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi, taktik yang tepat, dan sedikit keberuntungan dalam momen-momen krusial. Apakah Anda melihat pemain tertentu yang penampilannya akan menjadi kunci bagi Portugal tahun ini?
0: Kalau aku sendiri ya, Google, aku sih nggak ngelihat ya, Google ya. Tapi yang satu hal yang paling menarik adalah bagaimana seorang Cristiano Ronaldo itu benar-benar punya kegigihan untuk membawa negaranya menjadi juara. Kamu sendiri gimana ngelihatnya?
1: Saya sangat setuju dengan pengamatan Anda. Kegigihan Cristiano Ronaldo memang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sepanjang karirnya, dia selalu menunjukkan mentalitas pemenang yang tak tergoyahkan dan keinginan yang membara untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Dorongan itu yang seringkali membuat dia mampu melewati rintangan berat dan mengangkat semangat seluruh tim. Melihat semangat juang yang seperti itu, tentu wajar jika banyak orang yang berharap ia bisa menutup karirnya dengan pencapaian tertinggi di panggung dunia.
0: Oke. Tapi kemungkinan nggak? Kalau misalnya memang ini bisa jadi Portugal itu mengangkat trofi Piala Dunia 2026, pada akhirnya perbandingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sudah tidak ada lagi. Pada akhirnya mereka sudah sama-sama pernah merasakan juara dunia, dan mereka bisa dikatakan ya sama-sama orang-orang yang hebat. Gimana,
1: itu
0: Google?
1: Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Karena perdebatan antara mereka berdua memang sudah menjadi topik abadi di dunia sepak bola. Jika Portugal berhasil menjuarai Piala Dunia 2026, itu tentu akan menjadi pencapaian monumental bagi Cristiano Ronaldo, yang akan melengkapi koleksi trofinya dengan salah satu gelar paling bergengsi. Namun, apakah perbandingan itu akan sepenuhnya hilang? Mungkin tergantung pada sudut pandang masing-masing penggemar. Banyak yang menilai kehebatan dari aspek konsistensi, gaya bermain, atau pengaruh mereka terhadap klub dan tim nasional. Bagaimanapun, keduanya telah membuktikan diri sebagai pemain luar biasa yang telah mendefinisikan era sepak bola modern.
0: Nah, kalau aku juga setuju sih Google dan juga teman Pro 2, karena pada akhirnya kayaknya nggak berakhir gitu aja, ding. Bagaimanapun, ya udah nanti kalau Cristiano Ronaldo pun mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini, walaupun memang sudah menyamai sama Argentina, tetap aja nggak bisa disandingkan begitu aja. Ya pada akhirnya sama aja, pokoknya semua tuh sama-sama hebat. Mungkin memang porsinya berbeda-beda, bagaimana cara permainannya juga berbeda-beda. Kalau kamu mandangnya gimana, Google? Antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, kalau aku sih antara yang satu memang player maker, yang satu memang striker yang hebat. Itu bisa nggak seperti itu?
1: Pandangan Anda sangat tepat dan memang mencerminkan perbedaan mendasar dalam gaya bermain mereka. Lionel Messi seringkali beroperasi sebagai playmaker atau penyerang lubang yang mengandalkan visi luar biasa, kemampuan dribble yang magis, dan umpan-umpan matang untuk membuka pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Sementara Cristiano Ronaldo lebih berperan sebagai ujung tombak atau penyerang murni yang mematikan, yang fokus pada penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola yang luar biasa, dan ketajaman di dalam kotak penalti. Keduanya memiliki kekuatan yang berbeda, namun sama-sama mendominasi pada level tertinggi dengan cara mereka sendiri.
0: Nah itu dia nomor 2. Keseruan sama Google kan. Asik juga yang ngobrol sama Google. Tapi nomor 2, kalau aku sendiri ya emang ngeliatnya ya gitu aja sih. Dan mereka sama-sama hebat. Walaupun kalau dibilang, apakah ada pemain yang paling membuat aku tertarik? Kalau aku dulu ada, itu Ronaldinho nomor 2. Itu lebih ke gaya permainannya sih yang kayak nyeni banget. Oh iya Google, aku juga mau ini cerita nih. Kalau masalah skuad Argentina, menurut kamu itu apakah juga momok menakutkan bagi tim-tim yang lainnya?
1: Ronaldinho memang memiliki gaya bermain yang sangat
0: unik. Sorry Google, halo Google. Bukan Ronaldinho tapi Argentina. Ini kan nanti juga akan Argentina bakal bermain ya di Piala Dunia 2026 ini. Nah, apakah skuad ini masih bakal menakutkan ketika mereka juga udah memenangi di tahun 2024, mengangkat trofi Piala Dunia 2024? Apakah mereka masih bakal menjadi momok menakutkan bagi tim-tim yang lainnya dengan statistik maupun dengan pemain skuadnya yang ada?
1: Sangat wajar jika skuad Argentina tetap dianggap sebagai momok menakutkan dalam Piala Dunia 2026. Kemenangan mereka di turnamen besar sebelumnya, ditambah dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang terus berkembang, membuat mereka memiliki stabilitas dan kedalaman skuad yang luar biasa. Dengan inti tim yang sudah padu dan memahami filosofi bermain dengan baik, mereka akan kembali menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan oleh tim manapun.
0: Oke, ya jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ya teman Pro 2 ya. Bagaimanapun yang namanya pertandingan, bagaimanapun yang namanya kejuaraan, itu ntar tiba-tiba aja ada kuda hitam dari Jepang. Bisa aja kan? Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 keseruan sama yang namanya AI Google Gemini. So, nah masih jawab kan? Nanti dulu ya Google ya, bentar ya Google, kita dengerin lagu dulu dari ada Putri Sashi featuring Janita Gabriel, Merindukanmu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90.8 FM, teman terbaik kamu, Radio Republik Indonesia, Pro 2 Padang. Oke Google, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada siang hari ini. Untuk menemani para pendengar, di sekarang jam istirahat kayaknya udah pada pulang ya. Oke lanjut-lanjut, bentar ya Google ya. Nah Google, ini tadi kan aku udah bilang sama teman-teman Pro 2 ya, mau ngasih info bagaimana Arsenal menjadi juara Premier League. Mungkin dari kamu aja Google, silakan menginformasikan pada teman-teman Pro 2.
1: Tentu, ini kabar luar biasa bagi para pendukung Arsenal. Klub kebanggaan kalian resmi dinobatkan sebagai juara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Kepastian ini datang setelah Manchester City hanya bermain imbang melawan Bournemouth yang membuat poin mereka tak lagi terkejar oleh The Gunners. Kemenangan ini tentu sangat manis, terutama setelah penampilan konsisten sepanjang musim dan kerja keras seluruh tim di bawah arahan Mikel Arteta. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang laga penentu tersebut atau statistik kunci yang membawa Arsenal meraih gelar juara?
0: Oke Google, kayaknya sampai situ dulu aja ya Google ya. Tapi nggak tahu kenapa ini kayaknya banyak banget yang sensian ini Arsenal menjadi juara. Tapi tentunya congrats ya buat Arsenal ya, dan juga berarti Premier League udah dan Liga Spanyol itu juga udah ya, sebagai Barcelona sebagai keluar sebagai juara. Jadi memang sekarang kayaknya Google ini udah bakal fokus ke Piala Dunia 2026 ya semuanya ya, para pemain sepak bola kali ini ya.
1: Betul sekali. Fokus dunia sepak bola kini mulai beralih ke persiapan menuju Piala Dunia 2026. Turnamen akbar ini selalu menjadi panggung impian bagi para pemain dan menjadi momen yang paling dinanti oleh para penggemar di seluruh penjuru bumi. Negara-negara akan mulai menyusun kekuatan terbaik mereka untuk bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi ini. Kira-kira tim mana yang Anda jagokan untuk tampil gemilang di Piala Dunia nanti?
0: Aduh, kalau aku sih Google ya, aku belum ada jagoannya karena aku masih ya sedikit-sedikit memahami tentang sepak bola lah. Walaupun kalau ngelihat dari skuadnya mungkin Perancis kayaknya teman Pro 2 ya. Antara kamu juga seperti apa teman Pro 2? Kamu udah kamu pikirkan kah? Atau memang biasanya kan kalau orang-orang kan

0: diperhitungkan di setiap turnamen. Melihat kedalaman skuad mereka yang bertabur bintang, mulai dari lini serang yang mematikan hingga lini tengah yang kreatif, mereka tentu memiliki potensi besar untuk kembali bersaing di level tertinggi. Namun, sepak bola selalu penuh dengan kejutan dan faktor non-teknis, sehingga konsistensi dan kesiapan mental di setiap pertandingan akan menjadi kunci bagi setiap tim. Bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah ada negara lain yang permainannya akhir-akhir ini cukup menarik perhatian Anda?
1: Ya, aku belum lihat lagi sih. Yang terakhir kan dari Argentina sendiri juga melawan Prancis kan. Itu juga benar-benar pertandingan yang luar biasa di final. Walaupun memang harus diakhirinya dengan penalti ya, adu penalti. Tapi bagaimanapun udah menunjukkan hal yang luar biasa. Kalau aku sih yang paling penasaran juga tentang kuda hitam nih. Ini kan juga banyak negara-negara yang baru pertama kali ya main di Piala Dunia 2026. Bisa jadi kalau Jepang itu bisa jadi kuda hitam juga tuh. Bisa jadi kuda hitam tiba-tiba sana sini udah sampai final gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi menurut kamu gimana Google?
0: Final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis memang salah satu pertandingan terhebat sepanjang sejarah, penuh drama dan ketegangan sampai akhir. Mengenai status kuda hitam, Jepang memang seringkali tampil mengejutkan dengan disiplin taktik dan semangat juang yang tinggi. Ditambah dengan perkembangan pemain mereka yang bermain di liga-liga top Eropa, mereka punya potensi besar untuk melangkah jauh. Apalagi dengan format baru yang membuka peluang bagi lebih banyak negara, kemunculan debutan baru juga akan menambah keseruan tersendiri dalam peta persaingan nanti.
1: Oke lah mungkin kita ngobrolin bola pesta Piala Dunia 2026 sampai sini dulu aja ya teman Pro 2 ya. Nanti kita juga bakal hadir, nggak sering sih ngobrol-ngobrolin ya sama Google kali ini. Tapi yang kamu sebutkan itu, apakah kamu udah ada datanya atau memang ini kita hanya seru-seruan aja nih Google nih?
0: Tentu saja informasi yang saya sampaikan berdasarkan data dan fakta terbaru. Saya memantau hasil pertandingan, statistik tim, dan perkembangan terkini, termasuk kabar mengenai Arsenal yang resmi menjadi juara Liga Primer Inggris musim ini.
1: Iya, berarti mungkin di antara kamu juga yang mau ikut-ikutan gitu kan, mau, karena kan biasanya kalau Piala Dunia itu hadir itu udah rame, itu udah bakal hype. Biasanya kalau anak SMP atau SD itu kadang-kadang temennya, loh kok temen aku tahu-tahu aja nih dia ngelihat atau gimana nih bergadang. Dan oh iya BTW pertandingan tuh nanti di Juni itu di Amerika itu nggak, kan nggak malam semua kan, nggak di waktu dini hari waktu Indonesia Barat, ada juga pertandingan di siang hari atau pagi harinya kan Google?
0: Betul sekali. Perbedaan waktu antara Amerika Serikat dan Indonesia memang membuat tidak semua pertandingan akan berlangsung di dini hari waktu Indonesia. Bergantung pada zona waktu di Amerika sana, beberapa laga akan disiarkan pada sore atau malam hari di sana, yang bisa bertepatan dengan pagi atau siang hari di Indonesia. Ini tentu kabar gembira bagi para penggemar sepak bola di tanah air yang ingin menyaksikan pertandingan tanpa harus selalu begadang. Apakah ada jadwal siaran yang sudah Anda nantikan untuk babak penyisihan nanti?
1: Ya, kan belum ada jadwal siarannya. Tapi, okelah kalau gitu, thank you ya Google. Obrolan kita siang hari ini, dan itu ya. Itulah dia teman Pro 2, keseruan sama AI. Ya, lagi gimmick-gimmickan aja teman Pro 2. Tapi, ya itu, sekali lagi, kayaknya memang di Piala Dunia 2026 ini kan banyak yang spesial ya. Jadi kalau kamu sendiri yang penasaran bisa nih ikutin, mungkin ngelihat beberapa pertandingan. Kalau emang kamu ngerasa butuh masukan atau insight-insight gimana cara membaca statistiknya, kedalaman skuadnya, itu boleh aja sih obrolin sama Google atau sama Gemini. Yang pasti nanti kamu juga bisa baca-baca berita-beritanya di rri.co.id. Kita kebetulan juga ngehadirin itu spesial, jadi kan ada yang namanya olahraga, terus ada yang namanya hiburan. Nah di olahraga itu ntar kebagi lagi, ada yang otosport, ada yang sepak bola atau bola, dan juga Piala Dunia 2026. Di situ bakal dihadirkan beragam informasi tentang Piala Dunia 2026 yang akan bergulir. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu terus aja update informasinya dari sana, biar kamu yang baru masuk juga nih ke dunia olahraga, apalagi ke bola-bola gitu kan,

ngerti nih gimana nantinya Piala Dunia 2026 akan berjalan. Oke, kalau gitu selesai juga pembahasan kita di jam 1. Sekarang udah jam 1 lewat 57. Nanti kita bakal lanjutin lagi dengan info selebriti. So, stay tune terus di 90,8 FM.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kedua diawali dari Baskara ya. Mungkin kita udah banyak yang tahu kalau kemarin dia sempat jatuh sakit teman Pro 2. Ya karena memang kayaknya sibuk banget ya, udah ada berapa band yang harus dia isi menjadi vokalisnya, belum lagi jadi vokalis sendiri. Dan padanya jadwal manggung serta minim waktu istirahat itu mungkin bisa menjadi, ya diduga memang penyebabnya musik Baskara Putra mengalami vertigo parah hingga sempat berada dalam kondisi kritis saat perjalanan menuju Samarinda dalam Pro 2. Dan vokalis Hindia tersebut bilang dokter itu ya duga kondisinya yang dialaminya dipicu keluhan ekstrim akibat aktivitas pekerjaan yang padat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi kesehatan Baskara itu mulai menurun saat melakukan perjalanan dari Makassar menuju Balikpapan untuk melanjutkan agenda manggung di Samarinda dalam Pro 2. Makanya sempat ada beberapa yang ditunda. Ada juga dia akhirnya maksain masih tapi tetap duduk teman Pro 2. Yang pasti ya GWS ya untuk Baskara, walaupun sekarang udah lebih baik kan, tapi ya semoga kedepannya lebih baik lagi biar masih bisa menghibur para pendengar dimanapun mereka berada gitu kan, pendengar-pendengar lagu-lagu musik yang menikmati lagu-lagunya Hindia, Baskara, dan juga lagu-lagu lainnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

everybody cries for you. Everybody cries. Nah, Teman Pro 2 kali ini dari Itgitaf, Teman Pro 2 yang menandai babak baru dalam perjalanan musiknya dengan meluncurkan album penuh kedua yang bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Album ini itu jadi ruang kompetisi bagi Gita setelah sebelumnya sukses memikat industri lewat album debut Mengudara pada 2023 silam. Jadi melalui studio album teranyar, Gita membawa kejutan agar kejutan yang segar juga dengan menyuntikkan elemen musik country yang berpadu selaras dengan karakter pop yang selama ini memang lekat pada Gita sendiri Teman Pro 2. Terus juga eksplorasi warna baru itu dirasakan dengan jelas melalui beberapa nomor seperti Sedia Aku Sebelum Hujan dan Mungkin di Teman Buram. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang banyak menyoroti isu kesehatan mental serta penerimaan diri, materi dalam album baru yang disusun ini bak cerita bersambung yang merangkum 12 lagu tentang pendewasaan dan juga dinamika hubungan romantis Teman Pro 2. Dan adapun proses penggarapan album ini itu makan waktu yang cukup panjang sejak Februari 2025 hingga April tahun ini. Dalam melahirkan reporter baru, Gita berkolaborasi dengan sederet produser diantaranya ada Enrico Octaviano, terus juga Lava Pratomo, Michael Rodovan, Rico Ramaharto, dan Lutfi Adianto. Bukan hanya itu juga, tapi dia juga gandeng Baskara Putra untuk berduet dalam lagunya Masih Ada Cahaya, sama juga sama Dere itu dalam track Setengah Langit.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, kalau ada satu kanal atau channel YouTube music yang belakangan terasa seperti ruang ujian para musisi, mungkin jawabannya The First Take, teman Pro 2. Ini karena channel asal Jepang besutan Sony Music Entertainment Japan yang mulai berjalan sejak 2019 itu punya konsep yang deceptively simple, satu studio dan satu kesempatan rekam. Nah, karena konsep ini yang sesederhana inilah The First Take pelan-pelan menjelma jadi panggung bergengsi buat para musisi lintas negara. Sebelum nama-nama seperti Harry Styles, terus Avril Lavigne, Maneskin, Hikaru Utada sampai Lovie ikut mampir, salah satu performance yang dulu bikin kanal ini meledak itu datang dari Lisa saat membawakan lagu Grunge di tahun 2019. Makanya The First Attack itu bisa nih perlahan-lahan berubah dari sekedar kanal performance menjadi semacam panggung pembuktian. Nah, kali ini, tahun ini sorotan datang ke Indonesia di mana girl band besutan 88 Rising, Nona resmi mencatat sejarah sebagai musisi Indonesia pertama yang tampil di kanal tersebut. Ini luar biasa banget ya, rasanya ini lebih dari sekedar pencapaian akhirnya ada wakil Indonesia, tapi juga sinyal kalau music pop Indonesia mulai semakin diperhitungkan di radar internasional. Dalam sesi pertama yang tayang 11 Mei lalu, ada Baila, terus Esther, Shaz, dan Christy itu bawain lagu debut pertama mereka. Ada debut mereka yaitu Shoot dalam format khas The First Take. Jadi formatnya sederhana aja, visualnya gitu aja, tapi justru itulah yang menentukan kualitas vokal untuk berbicara lebih banyak.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, start dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Oh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget, karena diadakan di 3 negara. Tapi, kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu. BTW teman Pro 2 ini dari The Massive, teman Pro 2 mungkin di antara kamu udah tahu, yaitu grup band The Massive yang resmi mengakhiri kerjasama mereka sama Musica Studios. Dan itu padahal udah 19 tahun bernaung di label musik itu teman Pro 2, tapi akhirnya mereka harus berpisah. Tapi ini bukan karena ada masalah ya, malah ini tahunnya kita dari unggahan video singkat di Instagram yang memperlihatkan suasana yang lebih hangat malah teman Pro 2 antara personel The Massive dan pihak studios. Dan dalam unggahan itu Musica Studios menyampaikan doa, begitupun dengan The Massive yang menanggapi turut mengungkapkan rasa terima kasih teman Pro 2. Perpisahan ini menandai babak baru bagi The Massive yang kini siap melangkah sebagai grup band indie atau juga independen. Mereka juga mulai memberi isyarat mengenai proyek musik baru yang tengah dipersiapkan untuk para penggemarnya. Keputusan menjadi band independen disebut sebagai langkah besar untuk memberikan ruang lebih luas dalam berkarya. Meski berpisah dengan label lama, tapi pastinya hubungan baik antara The Massive dan Musica Studios tetap terjalin hangat. Dilihat dari perpisahan mereka yang kayak, wah, tapi memang udah 19 tahun sih, kayaknya agak berat banget. Tapi mau bagaimana lagi teman Pro 2 ini. Kabar ini mendapat banyak respon positif dari para penggemar di media sosial. Banyak warganet memberikan dukungan dan berharap The Massive terus menghadirkan karya-karya terbaik di perjalanan baru mereka.

punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyiagakan 5 pos layanan terpadu mendampingi jemaah Indonesia di Madinah. Fasilitas tersebut mendukung penyelenggaraan haji ramah lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas selama operasional ibadah. Kepala Sektor Khusus Seksus Nabawi Muhammad Torik menyampaikan pelayanan berlangsung sekitar pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Ia menyatakan informasi penempatan layanan disampaikan saat ditemui di Madinah. Penempatan seluruh pos mencakup jalur utama pergerakan jemaah sekitar kawasan Masjid Nabawi selama operasional. Petugas Kementerian Haji dan Umroh memantau kondisi jemaah sekitar pintu Baqi hingga Raudhah setiap hari. Setiap pos layanan diisi gabungan petugas berbagai unsur untuk menghadirkan pelayanan komprehensif kepada jemaah. Sinergi antara petugas memastikan pelayanan berjalan cepat ketika jemaah membutuhkan pertolongan mendesak selama operasional ibadah. Candi Surowono yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Situs purbakala peninggalan leluhur ini menawarkan pesona keunikan berupa relief dindingnya yang menarik. Utamanya adalah keberadaan relief Sri Tanjung. Relief tersebut mengisahkan sebuah legenda kuno mengenai kesetiaan mendalam seseorang istri kepada suaminya. Kisah inilah yang kemudian turut melatar belakangi asal-usul dari penamaan daerah Banyuwangi di Jawa Timur. Menariknya, kisah legenda pada relief tersebut masih memiliki hubungan erat dengan pola kehidupan masyarakat sekitar hingga saat ini. Pengelola Candi Surowono, Nur Ali, mengatakan, di sekitar candi ini terbukti warga setempat sangat gemar membudidayakan ikan hias. Secara fisik, kawasan Candi Surowono tergolong tidak terlalu luas karena areanya berdiri di bawah lahan seluas 1 hektar. Letaknya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas pendukung wisata menjadi terbatas. Film horor Korea Selatan, Gonjiam Haunted Asylum, kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada tahun 2018 itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan atmosfer teror yang intens. Gonjiam Haunted Asylum mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan. Tempat tersebut pernah masuk daftar 7 tempat terangker di dunia versi CNN World karena bangunannya yang terbengkalai sejak 1996. Film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal Horror Times yang nekat melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut. Mereka mencoba mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal tak pernah bisa dibuka. Film ini diproduksi oleh rumah produksi MD Picture yang berkolaborasi dengan Umbara Brothers Film dan Peak House Films. Digarapan oleh Anggi Umbara serta naskah ditulis oleh Lele Laila. 402 Rumah Sakit Angker Korea dibintangi Arbani Yasis, Elang El Gibran, Diandra Agata, Lea Kiarekel, Ailena Fusil, hingga kreator konten Jang Hansol. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

Masih dengan Fathan Mubin yang mengudara di Sudirman 12 pada siang. Udah sore sih teman Pro 2, udah jam 15:15 ya. Wow, sore hari teman Pro 2. Kayak kemarin masih agak ngeluh, sekarang kayaknya teman Pro 2 masih agak capek. Semalam ngeluh, sekarang juga ngeluh. Ya gimana ya teman Pro 2? Tapi ya lagi-lagi aku kan orangnya enggak tergantung, enggak menggantung. Apa istilahnya sih? Ya itulah, tergantung sama kafein teman Pro 2. Makanya untuk kali ini kayaknya enggak minum dulu deh. Soalnya bener kan aku bilang, kadang-kadang tuh kalau aku minum kopi, aku baru ceritanya sama teman-teman aku deh, belum ke kalian. Jadi kalau aku tuh orangnya kalau minum kopi itu enggak tahu kenapa itu cepat laparnya teman Pro 2. Beda, tapi beda halnya kalau misalnya itu habis makan langsung ngopi, nah itu masih aman tuh. Tapi kalau makannya udah rentang berapa waktu di sore atau siang hari, malamnya minum kopi, nah tadi pagi kerasa banget, lapar banget. Makanya untung udah ada sekarang udah sarapan nih. Sarapannya bukan jam 14 atau jam 15 lagi. Tadi sarapannya jam 8, jam 9 pakai nasi kuning. Tapi belum makan lagi siang hari ini. Gak tau lah teman Pro, nantilah udah nunggu pulang baru makan. So teman Pro, kita lanjut lagi keseruan kita pada sore hari.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 FM Radio Republik Indonesia. Di situasi kondisi yang masih semu perekonomian kita ya teman Pro 2 ya, tapi tetap sekali lagi semuanya itu pada akhirnya kita harus terus berdoa dan berharap kebaikan ke depannya, dan kita juga terus mendorong pemerintah teman Pro 2, enggak apa-apa memberikan aspirasi dan juga dorongan agar pemerintah juga bisa ini situasinya semakin membaik ya. Begitupun rasa optimis yang harus kita hadirkan juga teman Pro 2, dan seperti halnya Menteri Keuangan Purbaya yang optimis pertumbuhan ekonomi capai 6,5% pada tahun 2027. Mungkin kamu ngerasa kayak mikir, "Ah, ini mah cuma buat nenangin kita doang." Enggak gitu teman Pro 2. Ini malah kita harus optimis, tapi satu sisi juga bukan berarti artinya kita yang kayak menggubu-gubu harus kayak bikin kerusuhan dan lain sebagainya. Kan enggak. Kalau mau ngedorong pemerintah memberikan aspirasi ya itu kan memang namanya juga demokrasi, itu gak apa-apa teman Pro 2, bukan berarti yang harus kayak gimana gitu kan, gak juga. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dapat mencapai 6,5% pada 2027, karena ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Dan menurutnya, pemerintah juga bakal mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
3: Enak banget sih soalnya ini.
2: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
3: Biar nggak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
2: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
4: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Sudirman 12, teman Pro 2 di tanggal 20 Mei 2026 ini ya. Di momen seperti ini teman Pro 2 di Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Ini momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional Indonesia untuk bersatu saat itu teman Pro 2. Ini merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Dan titik awal beralihnya strategi perjuangan dari kedaerahan yang awalnya cuma hanya di daerah-daerah doang, tapi akhirnya menjadi gerakan modern yang terorganisir teman Pro 2. Tapi ini menjadi momentum bagi kita semua juga untuk menyadari bagaimana dulu mereka para generasi berintelektual yang akhirnya benar-benar ingin bangkit dan ingin merdeka. Sehingga untuk aku sendiri atau teman Pro 2 ya, aku pada akhirnya aku sadar ya, memang kita saat ini butuh yang namanya pendidikan yang benar-benar merata ke semuanya. Dan kita juga benar-benar harus terus berusaha mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi, mendorong pemerintah untuk memperbaiki ekonomi ini, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendidikan teman Pro 2 agar semua masyarakat Indonesia itu tanpa terkecuali mereka memiliki intelektual, teman Pro 2, intelektualitas. Mereka memiliki sarana pendidikan yang baik dan mereka bisa, kita tentunya bisa untuk melanjutkan perjuangan mereka yang saat ini juga sedang berjuang di dalam lingkup pemerintahan gitu kan. Ini juga makanya di momen yang semu seperti ini kita harus masih semangat teman Pro 2, masih harus membakar api semangat kita, terus berjalan. Kita harus optimis bahwa masa yang sulit memang, tapi bisa kita lewati. Yang pasti kita tetap optimis. Kita juga harus berusaha ya, selain mendorong pemerintah melalui aspirasi atau hal lainnya gitu kan. Kita juga mungkin dari kita mencoba membuat organisasi, dari organisasi itu kita nanti masuk dalam ruang lingkup pemerintah atau menyuarakan dari organisasi tersebut dan dari ruang digital juga. Serta kita juga membuat organisasi yang mana, ini sebenarnya kalau organisasi-organisasi atau NGO-NGO itu sebenarnya udah banyak ya, yang teman Pro 2 yang udah peduli sama mereka yang masih di daerah yang terluar. Makanya itu aku pas denger kayak ya tadi kan upacara ya, pas denger itu dari Kementerian Komdigi ada sambutan. Dan iya ya, memang kita benar-benar membutuhkan generasi yang memiliki intelektualitas agar sama-sama menyadari bahwa saat ini kita memang udah gak ngelawan Belanda lagi, kita gak ngelawan Jepang lagi, kita gak ngelawan siapa-siapa, tapi yang perlu kita lakukan yaitu memperbaiki Indonesia lebih baik ke depannya teman Pro 2.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Merah putih di dada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Teman terbaik.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM Pro 2 Padang, Teman Pro 2. Nah, ini kalau ngelihat dari sejarahnya Teman Pro 2, Budi Utomo sendiri kan organisasi yang modern pertama di Indonesia. Itu didirikan pada 20 Mei 1908 dan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia di Batavia. Dipelopori oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, organisasi ini emang awalnya tujuannya itu untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan kaum pribumi, dan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Teman Pro 2, kalau dilihat ya dari gagasan awalnya nih kan, latar belakang dari Budi Utomonya, ini dicetus oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang memang mungkin saat itu prihatin ya terhadap rakyat pribumi yang terlindas. Memang kan kalau zaman-zaman Belanda kita tahu ya, kalau kadang-kadang tuh rakyat pribumi itu tertindas dan kesulitan mengakses pendidikan ini, Teman Pro 2. Dan ia akhirnya berkeliling Jawa untuk mengkampanyekan dana pelajar. Kalau sekarang, yang aku lihat, akses tuh mudah. Tapi nggak tahu bagaimana dunia pendidikan Indonesia nih, memang semuanya butuh peningkatan ya, Teman Pro 2. Artinya bukan hanya dunia pendidikan, kesehatan, lain-lain sebagainya. Memang harus ada yang namanya peningkatan gitu kan. Sekarang akses mudah, tapi nggak semua mendapatkannya. Dan banyak kan yang dilakukan seperti menghadirkan sekolah rakyat saat ini kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak masih ada kekurangan dalam dunia pendidikan. Bukan kekurangannya, artinya perlu peningkatan, Teman Pro 2. Ini akses pendidikan hadir, tapi di dunia pendidikan itu kayak ada yang aku ngerasa perlu ditingkatin aja.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
9: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
10: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, masih sama Fathan Mubina yang mengudara di Pro 2 FM Padang. Ke ruang dengar kamu semuanya dengan informasi kali ini. Kita masih bahas tentang organisasi Budi Utomo ya teman Pro 2, yang berdiri tepat banget pada tanggal ini. Makanya ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada 20 Mei 1908, mahasiswa Stovia atau School to Applying Fun in Langse Arsen, ya pokoknya itu ya teman Pro 2, mahasiswa Stovia, ini mahasiswa, bukan mahasiswa Belanda, ini dari Indonesia, tapi ya sekolahnya memang namanya nama-nama Belanda gitu, seperti ada Stomo, terus ada Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, yang akhirnya mereka ini semua mendirikan Budi Utomo, dan nama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti usaha mulia. Pada awalnya berdirinya keanggotaan organisasi ini terbatas hanya untuk golongan terpelajar dan priayi di wilayah Jawa dan Madura. Dan Budi Utomo belum bergerak di bidang politik awalnya teman Pro 2, tapi mereka fokusnya ke pendidikan, pertanian, dan kebudayaan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teguh Rifki Harsya menilai, situasi geopolitik global saat ini dapat menjadi peluang bagi industri animasi Indonesia untuk memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas penetrasi IP lokal ke pasar internasional. Menurut dia, kondisi global tersebut dapat dimanfaatkan studio animasi nasional untuk mengisi kebutuhan pasar dalam negeri melalui karya dan karakter lokal. Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah juga mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property lokal agar mampu bersaing di pasar global. Ia menilai momentum geopolitik dan geoekonomi saat ini membuka peluang lebih besar bagi kreator lokal untuk berkembang. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi Indonesia, Daryl Wilson, mengatakan kondisi politik global turut berdampak terhadap proyek animasi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Karena itu, menurut dia, industri animasi nasional perlu memperkuat pengembangan proyek lokal agar tidak terus bergantung pada pekerjaan dari luar negeri.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Astomon Pro 2 untuk organisasi Budi Utomo itu kongres pertamanya itu terjadi pada Oktober 1908 dan mereka ngadain kongres pertama di Yogyakarta. Dalam kongres ini Budi Utomo itu resmi menetapkan tujuannya, yaitu apa? Menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat, teman Pro 2. Dan kehadiran Budi Utomo itu berhasil menginspirasi lahirnya berbagai organisasi pergerakan pemuda lainnya ya. Dan tanggal berdirinya menjadi tonggak awal kesadaran nasional yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini juga menjadi untuk kita semua ya, agar menyadari betapa pentingnya kita sebagai generasi muda menjunjung tinggi dan cita-cita, rasa optimis bahwa bangsa dan negara kita ini benar-benar terhormat. Untuk itu kita sama-sama berusaha, sama-sama saling menyuarakan, sama-sama saling mengingatkan agar tidak, ya lebih jelasnya sih seperti kita jangan sampai untuk yang remaja ya, masuk dalam atau terjerumus dalam kenakalan remaja. Dan untuk para mahasiswa menjadi mahasiswa yang berintelektual dan juga selalu memberikan aspirasi yang memang menguntungkan masyarakat pastinya. Untuk itu teman Pro 2, kita sama-sama di Hari Kebangkitan Nasional ini, di kondisi yang sedang semu ini, kita masih harus optimis memprodu agar kita bisa melewatinya. Dan kita juga nanti suatu saat bakal menempati posisi pemerintah agar kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi dan meningkatkan segala hal yang memang perlu ditingkatkan teman-teman.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berakhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Setelah dari tadi aku udah nemenin kamu di siang hari tadi, mulai jam 1 kita seru-seruan bareng AI sama Gemini sama OK Google. Nanti teman Pro 2 kamu juga bakal dimenin sama malam hari ya, sama rekan Gus Pri. So jangan kemana-mana, dengerin terus karena kita bakal terus menghadirkan banyak rangkaian hiburan yang bakal menemani kamu di ini udah mulai senja teman Pro 2, sore hari yang terlihat lumayan menenangkan pikiran ya teman Pro 2 ya cuacanya ya. Kalau gitu selamat beristirahat untuk kamu yang memang udah seharian bekerja, dan juga untuk kamu yang mungkin bakal baru mulai bekerja karena harus dinas malam, semangat semuanya, dan Pro 2 bakal terus

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Yeah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, senap pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di Yaumil Mahsyar nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
4: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
5: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
6: A few moments later.
4: Gak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
5: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
4: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
5: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
4: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iuuh.
5: Aduh.

12 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo mengapresiasi keberhasilan Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AFC Men's Volleyball Champions League 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Imam secara resmi di Pontianak, Kalimantan Barat. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar juara setelah mengalahkan Fulat Sirjan pada pertandingan final sengit. Kemenangan tersebut menegaskan dominasi klub Indonesia dalam turnamen antar klub bola voli paling bergengsi di Asia. Imam menilai keberhasilan Bayangkara menjadi momentum penting perkembangan pembinaan bola voli nasional Indonesia modern. Ia menyebut pencapaian tersebut membuktikan klub Indonesia mampu bersaing kompetitif pada level Asia bergengsi. Gelar AFC Men's Volleyball Champions League memastikan langkah Jakarta Bayangkara Presisi menuju kejuaraan dunia antar klub bola voli internasional FIVB Volleyball Men's Club World Championship 2026 dijadwalkan berlangsung Desember mendatang dengan mempertemukan klub terbaik. EVOS Divin memastikan tiket ke Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Spring. Oni gagal lolos ke final, sedangkan Shadow Esports terdegradasi ke kompetisi domestik. EVOS Divin menjadi wakil Indonesia terakhir yang lolos menuju babak Grand Finals. Mereka menyusul Bigetron by Vitality dan RRQ Kazu yang lolos lebih dulu. EVOS mengakhiri pekan knockout di posisi ke-6 dengan 211 poin. Mereka unggul 24 poin atas Heavy yang berada tepat di bawahnya. Hasil ini cukup mengantarkan juara Esports World Cup EWC 2025 Free Fire ke Ho Chi Minh City, Vietnam. EVOS mampu menunjukkan semangat kuat untuk bangkit meski sempat berada dalam ancaman eliminasi. Pemain EVOS Divin, Rashah Rashid, bersyukur timnya berhasil lolos menuju Grand Finals. Ia menyebut musim kali ini memberi banyak pelajaran untuk semua pemain. Timnas Kanada keluar sebagai juara turnamen FIBA 3x3 Women's Series Shanghai 2026 usai mengalahkan Amsterdam 19-17. Babak final tersebut berlangsung di Shanghai Global Harbor. Amsterdam sempat unggul hingga skor menyentuh angka 4-1. Namun Kanada bangkit lewat permainan apik dari Marissa Russell dan Peggy Crozon hingga keunggulan berbalik menjadi 9-6. Dengan penampilan gemilangnya lewat cetakan 7 poin individu di final, Russell dinobatkan sebagai MVP. Secara total, Russell mengoleksi total 33 poin selama turnamen berlangsung. Ia juga memimpin statistik two-pointers dengan 8 keberhasilan. Total players value-nya mencapai angka 45,6. Rangkaian FIBA 3x3 Women's Series 2026 selanjutnya digelar di Vienna, Austria. Seri tersebut berlangsung pada 12-14 Juni setelah jeda FIBA 3x3 World Cup 2026 selama 3 pekan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 7 malam hari ini kita akan gabung lagi ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Seperti biasa akan ada music live chat malam hari ini dengan host Edit dan Angga, dan ada guest star Fadila Intan dan Danis Sufian. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini, asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak, gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok, gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya, Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan
1: gitu kan. Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di proyek ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, jadi, kayak rebutan gue dulu nih.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan,
0: gak bisa collab kan.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simpul. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya.
0: Enggak
1: gitu.
0: Akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Nih Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat
0: ya?
2: Humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya, bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
1: Jaya juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy,
2: happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Yeah. Tadi kita udah dengerin kan?
1: Iya,
0: sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Kenapa nggak di Malaysia? Masih mana sih mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu. Bukan simple, tali simple. Sepatu.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Yeah. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Yeah, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih. Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan, yes,
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja ya, tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama Andre besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy, sebab ya, ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya, yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Bukan soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya ballad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau. Yeah.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Ke Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya?
2: Yeah. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya aku baru inget loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan? Iya, iya. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya oke gitu. Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat ya. Tapi promonya
2: Jumat
0: ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, jadi 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye bye.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini balik lagi di ngobrolin olahraga. Kita bakal ngasih kamu nih info-info seputar olahraga, teman Pro 2. Berarti jam 9 malam ya. Akan ada info apa aja yang pasti makin dekat Piala Dunia, nuansa olahraganya makin berasa gitu ya, teman Pro 2. By the way, di bulan Juni nanti kamu bakal dukung siapa nih, teman Pro 2, yang pasti bukan Indonesia di Piala Dunia, karena kita sekali lagi belum lolos. Mudah-mudahan tahun 2000, sekarang tahun berapa? 2030 kita lolos deh, teman Pro 2, karena sekali 4 tahun ya. Kalau nggak 2030, 2034 kita coba usaha lagi. Yang penting kita usahakan Piala Dunia itu. Lagi deh, teman Pro 2, nanti kita akan share juga info-info olahraga terupdate. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu ya, di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita ke informasi yang pertama nih. Kali ini teman Prodo ada informasi seputar olahraga tentunya. Nah, kali ini ada informasi dari dunia sepak bola ya, teman Prodo. Di mana ada pengamat yang menilai bahwa Arsenal emang pantas juara Premier League 2025-2026. Yang mana kemenangannya udah dipastiin setelah Manchester City bertanding melawan Bournemouth yang menghasilkan skor 1-1, dan dengan sisa pertandingan yang tersisa satu laga lagi, City udah gak bisa mengejar poin Arsenal, dan artinya Arsenal akan bertahan di puncak dan menjadi juara Premier League, teman berdua. Nah, keberhasilan Arsenal mengakhiri penantian panjang setelah konsisten bersaing selama 3 musim terakhir di kompetisi domestik ya. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan Arsenal layak jadi juara Premier League musim 2025-2026. Hal ini karena mereka konsisten dan memiliki mental baik setelah 3 kali menjadi runner up. Kipar Arsenal David Raya tampil konsisten sepanjang musim melalui catatan 19 pertandingan tanpa kebobolan ya. Catatan tersebut melampaui pencapaian mantan penjaga gawang Arsenal David Seaman pada musim berbeda 1993 dan 1999. Arsenal tidak terkalahkan setelah menghadapi Manchester City pada pertandingan Premier League 21 April lalu. Duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba membantu Arsenal meraih 17 kemenangan ketika bermain bersama. Keren juga sih ya, Arsenal akhirnya buka puasa setelah puasa gelar selama 22 tahun. Selamat deh buat Arsenal. Tapi siap-siap musim depan dominasinya akan dipatahkan oleh King MU yang akan mendominasi Liga Inggris untuk seterusnya.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan, kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Apa tantangan penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda di era milenial?
4: Tantangan mengamalkan nilai Pancasila di generasi muda adalah anak-anak muda sekarang itu banyak yang terlalu perasa, baperan, toleransinya rendah banget. Jadi itu yang menimbulkan perpecahan di antara anak-anak muda sehingga kesatuan dan persatuan bangsa itu udah nggak ada lagi gitu, Kak.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Sampahnya titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Omrodo kali ini masih dari ajang sepak bola juga. Kali ini ada final Liga Eropa nih, Omrodo 2025-2026 antara Freiburg dan Aston Villa yang siap berebut gelar. Dimana SC Freiburg siap menantang Aston Villa pada final Liga Eropa 2025-2026. Laga tersebut akan digelar di Tupras Stadiumu pada hari Kamis 22 Mei 2026 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi dini hari besok, bukan nanti ya, tapi besok. Besok kan hari Rabu tuh, nah hari Kamis di dini harinya. Eh, benar nggak? Besok hari Kamis ya? Oh, mungkin di dini hari hari Jumat gitu kali ya maksudnya. Karena tanggal 22 Mei itu udah masuk hari Jumat, tanggal 22. Benar ya. Nah, Aston Villa datang dengan misi atau ambisi mengakhiri puasa 40 tahun mereka meraih gelar Eropa. Finalnya menjadi kesempatan The Villains meraih trofi Eropa pertama sejak menjuarai European Cup 1981 sampai 1982. Nah, klub asal Birmingham itu terakhir kali tampil di final kompetisi antar klub Eropa lebih dari 4 dekade lalu ya. Tim asuhan Unai Emery tampil impresif musim ini setelah finish 5 besar Liga Inggris dan memastikan tiket Liga Champions musim depan. Nah, The Villains juga menunjukkan performa meyakinkan sepanjang perjalanan menuju final. Mereka bangkit dari ketertinggalan agregat saat menghadapi Nottingham Forest di semifinal setelah menyingkirkan Lille dan Bolognya FC 1909. Selain faktor sejarah nih, Tuan Pro 2, The Villains juga memiliki sosok Emery yang dijuluki Mr. Europa League. Pelatih asal Spanyol tersebut punya catatan memenangkan 4 gelar Liga Eropa, masing-masing 3 bersama Sevilla FC dan 1 bersama Villarreal CF. Jadi ya, kita tunggu apakah bersama Aston Villa juga berhasil mempersembahkan gelar Liga Eropa. Kita tunggu aja nanti ya. Di sisi lain, Freiburg akan menjalani final UEFA pertama sepanjang sejarah klub nih, teman-teman berdua. Nah, tim asal Jerman tersebut berpeluang mencatat pencapaian terbesar mereka apabila mampu mengangkat trofi. Jadi ya, punya misi yang sama-sama penting ya. Aston Villa mengakhiri puasa gelar 44 tahun, sementara Freiburg justru ini adalah final UEFA pertama mereka sepanjang sejarah klub. Sepanjang klubnya berdiri, nah ini final yang pertama gitu loh. Jadi ya emang benar-benar bersejarah itu. Siapapun nanti yang menang tentunya akan tercatat sebagai penulis prestasi yang tentunya akan dikenang dalam sejarah masing-masing klub.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng alias Kopi Setengah alias Sharing Time malam hari ini ya. Ngebahas soal family alias keluarga. Kalau udah di hari, apa sih teman Pro 2, hari Rabu, topiknya seputar keluarga. Keluarga dan dunia kerja. Mungkin kelihatannya gak ada hubungannya teman Pro 2, tapi mungkin kamu pernah dikasih saran nih sama orang-orang di sekitar kamu, termasuk keluarga juga di rumah ya, tentang gimana sih sebaiknya kebiasaan setelah pulang kerja. Nah, prinsip yang diterapkan di keluarga kamu setelah pulang kerja itu gimana sih teman berdua? Apakah boleh misalnya kalau udah pulang kerja kita masih ngurus kerjaan, atau di keluarga kamu diterapkan nih kalau udah pulang kerja ya udah urusan kerjaan di kesampingkan dulu, besok kalau udah jam kerja baru diurus lagi pekerjaannya, gitu kali ya teman Pro 2. Atau di keluarga kamu kayak gimana, kasih tahu kita dong di 0751274842 atau di WhatsApp juga bisa di 0811665908 teman Pro 2. Sambil kita bahas juga nih beberapa kebiasaan pulang kerja terutama bagi Gen Z yang ternyata baik untuk dilakukan. Sambil kita tunggu nih prinsip di keluarga kamu tentang kebiasaan setelah pulang kerja itu sebaiknya gimana, teman Pro 2, kita bahas soal ini nanti jam 11 di Kopsteng di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Beli ini, ini, ini sama ini nih.
3: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
2: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
3: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah Bu.
2: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantes pesanan ibu nambah.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menurut kamu apa sih kebiasaan yang baik yang sebaiknya diterapkan ketika pulang kerja dan cocok untuk Gen Z? Karena enggak semua kebiasaan cocok diterapkan bagi semua generasi gitu ya, teman Pro 2. Kalau bagi Gen Z, salah satunya adalah menulis jurnal pikiran. Karena setelah seharian pikiran dipenuhi dengan banyak informasi seputar pekerjaan nih, teman Pro 2. Nah, menerima berbagai instruksi dari atasan misalnya, ngadepin rekan kerja yang memiliki berbagai sifat, isi kepala pasti penuh tuh. Nah, salah satu cara untuk melepas beban di kepala setelah lelah kerja seharian adalah dengan menuangkannya. Gak perlu rapi sih, gak perlu sesuai PUEBI, EBI juga. Yang terpenting adalah kepala jadi lebih ringan gitu loh, teman Pro 2. Dan menuangkan isi kepala bisa diketik atau ditulis. Bisa dipilih yang membuat kamu nyaman aja, yang mana. Gak perlu merasa terbebani juga. Gak perlu juga lama-lama. 5 menit aja udah cukup loh sebenarnya, teman Pro 2. Nah, kegiatan ini bisa seperti kayak dulu kamu lagi nulis diary misalnya, yang kamu punya pas kecil. Atau mungkin yang cowok-cowok gimana ya, dulu juga ada gak sih yang cowok-cowok punya diary? Setelah selesai menuangkan isi kepala nih, teman Pro 2, kamu bisa merasa waktu istirahat akan lebih tenang gitu ya. Gak dibayangin oleh rasa cemas akan pekerjaan yang sebenarnya udah kelar.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
0: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya iyal bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kamu berdua ternyata mandi juga bisa jadi kebiasaan baik setelah pulang kerja ya. Apalagi mandi air hangat. Nah, pas sampai rumah nih, usahakan langsung mandi ya teman berdua. Kalau enggak, debu-debu dari perjalanan akan terasa bikin berat badan gitu loh. Tapi mandi bukan sembarang mandi teman berdua. Mandi dengan air hangat akan memberikan sensasi yang beda. Nah, air bisa dihangatkan terlebih dulu sebelum memulai mandi, dan rasakan sendiri deh perbedaan mandi dengan air biasa dan air hangat. Air hangat nih teman berdua yang membasahi tubuh, membuat persendian dan otot-otot yang tegang karena terlalu lama duduk atau berdiri jadi lebih rileks nantinya. Efek ini akan langsung terasa ya, dan tubuh kembali jadi bugar. Tubuh kembali bugar, waktu istirahat jadi lebih nyaman, dan juga menandakan bahwa waktu bekerja nih yang melelahkan tubuh itu udah benar-benar selesai, berganti fase jadi waktu istirahat.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seharian bekerja, artinya nih seharian juga kamu memandang layar laptop atau ponsel ya. Pastilah mata lelah karena memandang cahaya terlalu lama. Ada baiknya nih teman Pro 2 saat sampai rumah, sesekali jangan memegang ponsel atau laptop apalagi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Hindari dulu dan dengan itu kamu akan melupakan pekerjaan yang udah berlalu dan udah selesai untuk beberapa saat gitu ya teman Pro 2. Itu deh cara-cara atau kebiasaan yang mungkin bisa kamu coba juga diterapkan di rumah ketika pulang kerja, apalagi kalau kamu adalah seorang Gen Z ya teman Pro 2. Entah apapun itu generasi kamu atau kebiasaan setelah pulang kerja, mudah-mudahan jadi sebuah hal yang bagus dan positif untuk perkembangan kamu ke depannya ya teman Pro 2.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Omong berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari Kosong Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, lanjutannya kemarin kita bahas masalah doa. Bagaimana kisahnya Imam Ahmad, ternyata hidupnya dipersulit, hidupnya sulit, terjadi kesusahan, terjadi kesulitan yang tanpa diketahui ternyata itu asal dari doa seorang rutin dengan wasilah, menggunakan wasilah istighfar. Nah, patut kita ketahui bahwasanya dalam berdoa kita harus membutuhkan ilmu, terutama ini yang mas yang punya baru punya anak atau yang baru menikah atau dia yang baru masih jomblo ingin mau menikah. Jangan sampai doa itu akan membuatmu menjadi susah di masa depannya setelah kita berdoa. Maka dari itu butuhlah ilmu untuk berdoa. Maka seperti saya sampaikan di sebelumnya tentang surat Hud ayat 47, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung padamu dari berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui. Jadi Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah dari apa? Dari doanya dia yang dia tidak ketahui hakikatnya tentang isi doanya itu. Jadi bahkan seorang nabi pun berdoa seperti itu. Agar apa? Agar dia jangan sampai doanya kita itu malah mempersulit kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi doanya itu hakikatnya seperti apa. Contohnya, kita ingin berdoa punya istri yang cantik. Ternyata ketika sudah menikah, kecantikan istri itu malah menjadi fitnah buat kita. Istri yang cantik meminta kita perawatan, begitu, minta uang perawatan, minta waktu perawatan, justru malah menghabiskan uang kita, tidak mengurus anak dan semacamnya. Tapi kita sudah meminta istri yang cantik, jelita. Nah, atau ingin punya suami yang tinggal dekat daerahnya, ternyata ya suami dekat daerahnya ya tidak soleh, malah banyak menyakitinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita dalam berdoa? Maka butuh ilmu. Tirulah doanya Rasulullah SAW, yang mana doanya itu doa sapu jagat, doa yang sudah terbaik dari yang terbaik, doanya Rasulullah. Bagaimana itu? Nabi Muhammad SAW mengajari Aisyah, hendaklah engkau mengamalkan doa yang komplit. Bagaimana? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kebaikan seluruhnya, ini sudah doa paling aman. Kebaikan seluruhnya, kalau kita ngomong kebaikan kita adalah usaha kita ramai, usaha kita lancar, ternyata di balik usaha itu kita malah bermaksiat. Contohnya kita mau menggunakan riba untuk usaha itu, kita malah sibuk urusan itu sampai meninggalkan sholat karena kita sibuk mengurusi usaha kita yang sedang ramai. Nah, maka dari itu memohonnya apa? Kebaikan. Sebab kebaikan itu ya semua seluruh kebaikan dari kita, diri kita, lingkungan kita, sholatnya, ibadahnya kita, pasangan kita, kehidupan kita antar manusia, usaha kita, anak kita, itu sudah kebaikan. Itu sudah mencakup seluruhnya. Memohon kepada Allah kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui. Nah, kita terhadap apa-apa yang kita ketahui, kebaikan di dunia maupun yang tidak ketahui di akhirat, dan apapun yang tidak ketahui di dunia dan akhirat. Dan aku berlindung kepadamu, kepada Allah, dari keburukan seluruh di dunia maupun di akhirat. Nah, keburukan ini terkadang kita menganggap itu baik, tapi ternyata itu buruk di mata Allah. Sama seperti tadi,
ternyata kita menganggap itu sebuah buruk, ternyata itu sebuah kebaikan dari Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Maka doalah, aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kuketahui maupun yang tidak ketahui. Kemudian, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW kepadamu. Artinya apa? Ini hamba-hamba Allah yang soleh dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah kebaikan, dan dia meminta, dan kita juga meminta apa-apa kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika ada seorang hamba soleh meminta sebuah kebaikan, dan Nabi Muhammad meminta kebaikan, memohon kebaikan kepada Allah, dan kita meminta kebaikan seperti kebaikan yang diminta oleh hamba Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu sudah aman, sudah sapu jagat dan doa paling aman. Kemudian, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan Nabi Muhammad yang berlindung kepadamu darinya. Nah, kita berlindung dari doa yang hamba dan Nabi Muhammad SAW yang isinya tentang mereka berlindung dari keburukan, dan kita juga ikut meminta kepada Allah terlindungi keburukan yang diminta oleh hamba dan Rasulullah SAW. Keburukan apa itu ya? Keburukan ya apapun keburukannya. Yang jelas Nabi Muhammad yang lebih tahu. Maka kita berlindung semua itu. Nah, itu kita doa yang paling aman. Karena doanya mengikuti kebaikan di mata Rasulullah dan mengikuti di mata berlindung dari keburukan di matanya Rasulullah. Kemudian, ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan padanya. Jadi kita ini udah ada doa meminta tentang surga Allah, minta masuk surga dan apa saja mendekatkan padanya. Nah, kita meminta apa saja mendekatkan yang kepada surga. Apa itu? Sebuah kebaikan, amal soleh, sedekah, infak, zakat, puasa, haji, dan semuanya amal-amal ibadah yang lain yang mana itu mendekatkan kepada surga. Itu yang kita minta, baik berupa ucapan dari mulut, fi lisan maupun perbuatan, fi fi'il perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan padanya. Nah, apa-apa perbuatan-perbuatan dari mulut, dari perbuatan mulut maupun perbuatan mulut, ucapan atau perbuatan yang mana itu mendekat kita kepada neraka, dan kita berlindung dari itu. Nah, itu sini sudah Rasulullah mengajarkan Aisyah seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari neraka dan apa-apa aja mendekatkan kepada neraka, baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Dan terakhir, aku memohon ke segala sesuatu yang telah engkau takdirkan untukku, hendaklah engkau jadikan akibatnya adalah kesadaran petunjuk. Nah, ini paham. Aku memohon segala sesuatu yang telah engkau takdirkan untukku. Nah, Allah itu sudah mentakdirkan kita sebelumnya seluruhnya diciptakan, Allah sudah menetapkan. Kemudian, hendaklah engkau jadikan akibatnya adalah kesadaran. Jadi setiap takdir yang datang, akibat dari takdir itu menjadi kesadaran, menjadi petunjuk bagi orangnya, bagi hamba Allah yang mendapat takdir tersebut. Nah, ini yang harus kita ikuti doanya Nabi Muhammad. Jadi setiap ada akibat pada kita, setiap ada takdir pada kita dan menjadi akibat dan mendapat akibatnya, jadikanlah akibatnya itu adalah petunjuk, sebuah petunjuk kesadaran kita kepada Allah. Nah, kita berdoa ya, mari kita berdoa meminta perlindungan agar lindungi dari keburukan doa orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan keburukan doa orang-orang bodoh terhindar dari kita semua. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Momen tersebut berlangsung disambut antusias

Kementerian Sosial atau Kemensos terus menyalurkan bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut meliputi bantuan sosial reguler hingga bantuan rehabilitasi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh di kantor Kementerian Sosial Jakarta kemarin. Pertemuan juga membahas usulan perluasan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Menurut Saifullah, maksud kami, tahap pertama bantuan pasca bencana telah disalurkan hampir 1 triliun rupiah. Penyaluran tahap lanjutan akan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Pangan Nasional menggandeng Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis data dan riset ilmiah. Kerjasama dilakukan melalui Pusat Data dan Informasi Pangan Bappanas. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama di Jakarta. Kerjasama difokuskan pada pengembangan analisis data dan kebijakan pangan berbasis sains serta teknologi. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bappanas, Kelik Budiana, mengatakan pengelolaan data pangan menjadi elemen penting menjaga stabilitas pangan nasional. Menurutnya, tantangan pangan kini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan global. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran data, riset bersama, hingga penyediaan tenaga ahli dan sarana penelitian. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Good morning, teman Produa, warga Kota Padang. Wow, gimana nih hari Kamisnya? Kayaknya ya, kalau flashback minggu lalu Kamis libur sih, Kak. Tapi Kamis minggu ini enggak gitu ya. Tetap harus berkegiatan seperti biasa. Tapi enggak apa-apa deh teman Pro 2. Kan liburnya udah kemarin ya, minggu lalu. Masa hari ini libur lagi. Tetap hari ini teman Pro 2 kita jalani hari ini walaupun banyak gimana gitu. Walau terlalu banyak yang begitu tuh teman Pro 2, tapi tetap harus dijalani. Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di sini udah ada Rini Kamal yang nemenin kamu teman Pro 2. Jadi pastinya kita bakal seseruan bareng, bakal ada update info juga buat kamu di pagi hari ini, dan pastinya nanti kita juga bakal ada yang diobrolin nih teman Pro 2. So buat kamu yang pagi hari ini lagi siap-siap, lagi di jalan, atau mungkin ada yang masih ketiduran, yuk semangat teman Pro 2, harus cepet nih, karena gimana pun takutnya nih teman Pro 2, waktu itu kan berjalannya cepat banget ya, jadi takutnya kita kalau lalai, mah telat, itu dia masalah hidup kita yang pertama, telat gitu ya. Terus akhirnya gak mood lagi deh ngerjain hal-hal lainnya di hari ini. Yaudah deh teman Pro 2, pokoknya biar kamu lebih semangat pagi hari ini, kita udah ada di sini buat nemenin kamu, dan kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2, kita ke Biba Dubi with Take a Bite. Enjoy.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi ini ada updatean juga teman Pro 2, di mana Menteri Israel Itamar Ben-Gvir itu mengunggah video dirinya memperlakukan para aktivis global Sumud Flotilla yang hendak menuju Gaza yang saat ini ditahan Israel. Jadi para aktivis itu terlihat dalam keadaan berlutut dengan dahi di lantai serta tangan diikat tali gitu loh teman Pro 2. Nah, dilansir dari Al Jazeera, unggahan ini diimbuhkan keterangan selamat datang Israel gitu. Dan juga nih teman Pro 2, terlihat para aktivis juga memegang paspor mereka di tangan gitu teman Pro 2. Tapi ini akhirnya juga cukup provokatif ya teman Pro 2 videonya gitu ya. Dan juga akhirnya muncul kemarahan global juga terkait video ini gitu teman Pro 2. Jadi beberapa negara termasuk Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada itu sudah memanggil duta besar Israel ke ibu kota mereka untuk menyatakan kemarahan atas perlakuan yang dilakukan gitu ya terhadap aktivis armada Gaza yang diculik. Waduh, teman Pro 2, kalau udah kayak gini kita kayaknya speechless banget ya, teman Pro 2 ya. Cuman kita berharap semoga para aktivis ini segera dilepaskan gitu ya, dan juga bisa melanjutkan misi kemanusiaan mereka sampai di Gaza. Kita bantu dengan doa dari sini, teman Pro 2. Dan semoga juga nih ya, untuk stakeholder terkait gitu ya, dari berbagai belahan dunia ini gitu, karena memang kan ini secara global ya sifatnya, juga mengambil langkah serius terhadap keadaan ini.

0: Kak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng enggak?
1: Loh, kok paketnya habis sih? Lagi asik-asik main game juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di SPD. Selamat pagi teman Produ. Anyway, teman Produ, Kementerian Pariwisata itu menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung proses revalidasi UNESCO di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jadi salah satu fokus utamanya adalah penataan destinasi wisata agar tetap berkelanjutan. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana itu mengatakan beberapa waktu lalu ia sudah meninjau langsung ke Raja Ampat untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pelaku industri setempat gitu ya. Dan juga nih teman Produ, Menpar juga menyampaikan bahwa nantinya akan dipasang mooring buoy atau pelampung tambat di kawasan Raja Ampat tersebut. Jadi gunanya untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang yang ada di sana supaya nggak rusak dan juga tetap aman gitu ya dengan banyaknya kapal yang berlayar di kawasan tersebut. Dan juga nih Menpar juga menyoroti pentingnya penerapan pariwisata berkelanjutan di sektor akomodasi termasuk hotel dan homestay yang ada di Raja Ampat gitu. Dan karena keberlangsungan ekosistem pariwisata harus dilakukan secara menyeluruh dalam setiap lininya. Jadi gak cuma dilakukan di satu sisi aja nih teman Produ. Dan ini juga jadi perhatian nih teman Produ, pengelolaan sampah di Raja Ampat yang juga katanya masih ditemukan sampah yang terbawa arus sungai hingga masuk ke laut.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Aku lagi males masuk kelas, sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.